dan hadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup bersama Rev. Henry Hin, tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada surprise menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herol di 0813-4493-3333, dan PS Resa 0812-4788-1818.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosi di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Iya, masih di 96,7 Teman Pro 2. Memang masih hujan ya sampai dengan pukul 9:19 waktu Indonesia Timur. Dan hujannya benar-benar awet, Teman Pro 2 ya. Kalau tidak salah tadi dari pukul 7 ya sudah mulai hujan sampai dengan pukul 9:20 ini, Teman Pro 2. By the way, bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 23 Mei ini, Teman Pro 2, tentunya ada berbagai momentum penting di hari ini, walaupun ini hari Sabtu, Teman Pro 2 ya. Iya, Teman Pro 2, mulai dari peringatan Hari Penyu Sedunia. Kemudian ada juga Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan peristiwa sejarah kelam di Indonesia nih, Teman Pro 2. Jadi, Hari Penyu Sedunia itu diperingati tepat di hari ini, 23 Mei, World Turtle Day ya. Peringatan ini sudah dimulai sejak tahun 2000 dan juga digagas sama organisasi konservasi American Tortoise Rescue, Teman Pro 2 ya. Tentunya hanya hal ini juga punya hari ini ya, punya tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian penyu yang sampai kini juga terancam punah ya, Teman Pro 2, dengan penurunan populasi penyu yang juga disebabkan oleh berbagai faktor ya, dari perburuan, kerusakan habitat sampai dengan perubahan iklim, Teman Pro 2.

Iya, teman Pro 2 tentunya Grace masih menemani kalian dengan beragam informasi. Kami yang lagi santai-santai di rumah, lagi baring-baring, main HP ya teman Pro 2. Ataupun lagi beraktivitas bantu mama atau bapak ya, memasak-masak ya, masak-masak yang berkuah-kuah di cuaca hujan ini teman Pro 2. Untuk persiapan makan siang nanti, kamu sambil request lagu bisa sekali teman Pro 2 di WhatsApp Pro 2 Sorong 082199147873.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Ya, teman Broadway, itu tadi lagu dari Hi-Fi ya, satu-satunya. Dan lagu ini juga benar-benar bikin suasana jadi hangat ya, walaupun di tengah hujan kayak pagi ini, teman Broadway. Tentunya kalian harus tetap semangat di hari Sabtu ini, teman Broadway. Walaupun hujan, tenang saja. Gresakan selalu menemani kalian dengan informasi-informasi menarik lainnya, teman Broadway, dan juga lagu-lagu yang tidak kalah serunya. Kalau mau request lagu, langsung saja di 0821-9914-7873.
1: Biggest hits of today on one playlist, featuring music from Bruno Mars,

Yeah.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
1: Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Iya, teman Pro2 masih di 96,7 dan kali ini informasi dari BTS yang akan tampil dalam penampilan spesial di ajang American Music Awards yang akan berlangsung di hari Senin ya, di minggu depan tanggal 25 Mei. Dan momen ini juga jadi penampilan perdana BTS di acara penghargaan setelah 4 tahun terakhir. Selain tampil ya, BTS juga akan masuk nominasi ya. Mereka masuk nominasi dalam 3 kategori sekaligus, teman Pro 2. Ada kategori Artist of the Year, kemudian Song of the Summer untuk lagu mereka yang judulnya Swim. Dan kategori ketiga itu Best K-pop Artist, teman Pro 2. Jadi grup band asal Korea Selatan ini sebelumnya juga pernah memenangkan Artist of the Year di tahun 2021, teman Pro 2. Kemudian mereka juga pernah menang di kategori Favorite K-pop Artist di tahun 2022. Dan dan tentunya teman Pro 2, kehadiran BTS di American Music Awards tahun ini juga jadi sorotan buat para penggemarnya tentunya, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, di tahun 2021 lalu ya, BTS ini mencatat sejarah sebagai grup pertama yang memenangkan Artist of the Year sejak One Direction di tahun 2014 sampai dengan 2015, teman Pro 2. Dan kemenangan ini juga mengakhiri dominasi Taylor Swift yang sebelumnya meraih penghargaan itu selama 3 tahun berturut-turut.

0: From Sabang to Meraki. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar, aku krungu lo salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Sampai siang di Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
10: Sampai siang di Proudhon FM.

Ya, masih menemani kalian di 96,7 Teman Pro 2 di pukul 10 lewat 19 menit waktu Indonesia Timur. Akhirnya ya, hujan di Jalan Ahmad Yani ini berhenti juga, Teman Pro 2. Tepat di pukul 10 lebih tadi ya, 10.15 kalau nggak salah udah berhenti hujannya. Ya, puji Tuhan ya, kalian bisa beraktivitas di luar rumah, di luar ruangan juga, Teman Pro 2. Yang sudah punya janjian ketemu, janjian main bersama teman-teman atau keluarga, selamat berlibur, Teman Pro 2. By the way, Teman Pro 2, kolaborasi musik lintas benua ya, akhirnya resmi tercipta lewat peluncuran lagu terbaru. Judulnya Goals, yang mempertemukan Lisa, Anita, dan juga Rema di tanggal 21 Mei. Karya kolaboratif mereka, Teman Pro 2, diproduksi khusus untuk memeriahkan album resmi turnamen sepak bola bergengsi FIFA World Cup 2026. Dan proyek ini digarap langsung oleh produser sirkuit bersama dengan rekan-rekannya dengan memadukan unsur Latin pop, K-pop, dan juga ketukan khas Afrobeat yang energik nih, Teman Pro 2. Tentunya bagi Lisa ya, keterlibatannya dalam proyek ini punya makna tersendiri ya, karena kekuatan musik dinilai mampu mempersatukan masyarakat internasional. Sementara untuk Anita ya, yang berasal dari Brasil, juga mengaku punya ikatan emosional yang kuat dengan ajang 4 tahunan ini. Dan tidaknya itu, teman mereka solois Rema yang juga menambahkan bahwa bersatunya 3 musisi dari 3 benua berbeda ya dalam satu karya ini juga jadi momentum besar bagi perkembangan industri musik dunia. Sebelum track ini resmi dilepas ke pasaran, Teman Pro 2, album perayaan FIFA World Cup 2026 sebenarnya sudah mencuri perhatian lewat beberapa nomor kolaborasi ya. Ada lagu Por Ella yang dibawakan Los Angeles Azules bersama dengan Belinda. Ada juga duet atraktif Dedianke dan juga Sensia dalam lagu Echo, Teman Pro 2 ya. Dan sumbangan karya lainnya juga dari Jessie Reyes, Eliana, sampai dengan penampilan Shakira yang bersanding dengan Burna Boy.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cukur, kuh.
3: Wah, lagi rame. Ikut

0: FM.
1: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Artis-artis internasional ya, kali ini dari Siti Badriah ya, Sibat yang kita kenal dengan nama panggungnya Teman Pro 2. Dia sudah meluncurkan video musik terbarunya untuk lagunya yang berjudul Bikin Candu di bawah naungan label Naga Suara. Dan tentunya lagu ini juga mengusung tema romantis tentang perasaan rindu yang mendalam terhadap pasangan yang tidak kunjung memberikan kabar, Teman Pro 2. Dalam liriknya juga mengisahkan tentang seseorang ini yang merasa sepi dan juga gelisah karena telepon genggamnya mendadak sunyi nih, Teman Pro 2 ya, tanpa pesan manis dari sang kekasih. Akhirnya rasa rindu yang begitu kuat, Teman Pro 2 digambarkan membuat segala aktivitas mulai dari mendengarkan musik sampai dengan makan selalu mengingatkannya pada sang pujaan hati. Teman Pro 2, lagu dari Siti Badriah ini juga ya sangat diharapkan Teman Pro 2 bisa kembali merajai tangga musik dangdut tanah air. Siti Badriah juga membuktikan Teman Pro 2 eksistensinya yang terus konsisten dalam melahirkan karya-karya baru yang tentu saja memikat telinga para penikmat musik Indonesia, khususnya juga musik dangdut ya, Teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, kali ini teman berdua penyanyi muda Olivia Rodrigo yang resmi meluncurkan single terbarunya The Cure yang baru saja dirilis tanggal 22 Mei kemarin sekali ya teman berdua. Lagu ini juga jadi karya kedua dari album ketiganya yang judulnya itu You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love teman berdua. Bersamaan dengan itu, video musik yang bernuansa vintage juga dirilis ya teman berdua. Menampilkan sang pemenang Grammy ini menjelajahi rumah sakit penuh warna pastel dengan lirik yang menonjolkan sisi emosional khasnya Olivia ya teman berdua. Peluncuran karya teranyar ini dilakukan berselang beberapa pekan ya setelah si Olivia ini tampil di acara Saturday Night Live awal Mei kemarin teman Pro 2. Dalam program televisi itu teman Pro 2 ia juga membawakan dua materi dari album barunya nih. Ada lagu Drop Dead, kemudian track belum rilis itu BG teman Pro 2. Untuk singlenya yang Drop Dead ya teman Pro 2 ini mencetak prestasi gemilang nih dengan langsung menduduki puncak pada tangga lagu Billboard Hot 100.

Iya, teman Broadway, tentunya pemilihan lagu baru ini ya tidak langsung mengingatkan publik pada kedekatan sang penyanyi dengan musisi legendaris Robert Smith nih. Keduanya juga diketahui nih ya pernah berkolaborasi di panggung Glastonbury Festival di tahun 2025 lalu untuk membawakan sejumlah tembang klasik. Dan si Robert ini bahkan sempat melayangkan pujian dan juga mengaku sangat menantikan evolusi era bermusik yang diusung oleh solois berbakat ini, teman Pro 2. Dan Olivia Rodrigo ini ya teman Pro 2 sedang disibukkan dengan berbagai persiapan menjelang agenda tur dunia mendatang nih teman Pro 2. Tur konser yang bertajuk Unravel Tour yang dijadwalkan akan bergulir di bulan September nanti teman Pro 2 ya. Dan nantikan buat kalian di Eropa dan Amerika Utara ya yang akan tampil duluan di sana teman Pro 2. Dan tentunya Grace masih menemani kalian sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Jadi tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

Iya, teman Pro 2, tidak terasa sudah gas menemani kalian dari pukul 5 pagi sampai dengan kurang 4 menit pukul 11 siang waktu Indonesia Timur ya. Terima kasih juga atas kebersamaan kalian di sepanjang pagi sampai dengan siang hari ini, teman Pro 2. Dan tentunya setelah ini akan ada Karian yang menemani kalian sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi. Dan jangan kalian lewatkan juga teman Pro 2 di pukul 11 siang waktu Indonesia Timur, kita gabung dengan Pro 2 Jakarta karena ada Musicpreneur. Jadi tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

Sosmed Pemprov 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kembali lagi di Sepada Selamat Pagi teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan pastinya nih teman Pro 2, buat kamu yang lagi santai-santai di hari Sabtu ini, gue bakal temenin lo seru-seruan lagi. Karena di hari Sabtu pagi ini seperti biasa bakal ada Music Planner. Kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi di hari ini. Dan hari ini bakal spesial banget teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah dua sebenarnya penyanyi-penyanyi yang seru nih. Dan buat kamu yang pengen ngepoin siapa sih yang bakal datang di hari ini, kamu bisa langsung kepoin dulu di Instagram di nadabumi.id. Tapi langsung aja gue spill di sini teman Pro 2, jadi lo gak usah repot-repot. Dan kita bakal ngobrol bareng sama Irang Arkat sama Rani Kelas. Oke, dua tamu tersebut yang kita bakal ngobrol di Music Planner di pagi hari ini. Jadi buat kamu teman Pro 2, jangan lupa buat stay tune terus. Dan pastinya kamu bisa follow-follow Instagram juga di Pro 2 FM JKT. Oke, jadi jangan kemana-mana dulu. Buat kamu yang pengen nanya bisa merapat di 0811-800-105. Langsung aja teman Pro 2, setelah yang satu ini kita bakal ngobrol. Jadi jangan kemana-mana.

0: Sosial FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama Davi Prada. Dan kita tadi udah di nge-spill sedikit, kita bakal ngobrol bareng sama siapa sih di pagi hari ini, pastinya di Musicpreneur. Alright, jadi seperti biasa gue bakal ngobrol dulu sama Rio Nada Bumi. Selamat pagi Pak Rio, apa kabar?
1: Selamat pagi Mas Nafe, kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Di sana hujan nggak?
0: Di sini mendung yang mendung banget lagi.
1: Biasa kita seruangan ya, hari ini kita nggak seruangan.
0: Hari ini kita LDR dulu ya.
1: LDR dulu.
0: Soalnya tamu kita hari ini itu spesial
1: jauh-jauh
0: banget sih. Jauh-jauh juga ya.
1: Ya, dan rame ada 3 orang.
0: Oke, Mas Rio, kita kedatangan siapa nih hari ini?
1: Ya, ini sebetulnya sebelumnya yang harusnya hadir hari ini adalah Mas Pai Budman.
0: Okay.
1: Tapi karena dia berhalangan, dia ada kerjaan di studio yang gak bisa ditinggalkan, maka digantikan dengan satu circle lagi gitu. Di sini ada Mas Ahmad Doni Kurnia Tanjung, ada Mas Rang, Mas Arkat, juga ada Mbak Rani. Memang saya juga baru kenal nih hari ini pagi ini.
0: Okay.
1: Dan salam kenal. Salam kenal semuanya, saya CEO dari Nada Bumi untuk stakeholdernya RRI. Jadi seluruh asetnya RRI itu kita yang kelola secara audio, dan saya punya agregator white label, punya publisher, punya label dan lain-lain sebagainya. Dan program Musicpreneur ini program kami yang kita adakan setiap Sabtu. Nah, kita undang beliau-beliau ini karena ada sesuatu yang menarik, yaitu single-single lagu tapi berhubungan dengan manusia Indonesia. Nah, kita harus tahu ini apa yang kok tercetus idenya sampai ke ranah ini. Kayaknya ini dalam banget, karena ini ada problem, bukan problem sih, ada tujuan untuk manusia Indonesia. Apakah kita harus tahu detail banget? Pasti. Nah, ini ya orang-orang yang di balik layar. Dan salah satunya adalah Mas Ahmad Doni Kurnia sebagai eksekutif produsernya yang saya tahu ya.
0: Wow.
1: Kalau tidak salah. Dan jadi yang lain-lain tolong diperkenalkan. Dan silakan Mas Davi, kita bertanya-tanya dan kita ngobrol santai hari ini. Terima kasih.
0: Seru nih. Oke deh, kalau gitu boleh dong perkenalkan dulu satu-satu kali ya.
1: Satu-satu. Absen
0: dulu. Halo, Mas Irang Arkat.
2: Halo, selamat pagi semuanya. Kenalin, saya Irang Arka. Tadi typo namanya kurang satu.
1: Oh iya, iya.
2: Mas Rijaya ya, jadi bingung. Ya, saya Irang Arka, sehat-sehat semua. Gimana di sana, di studio, aman?
0: Aman nih, tapi hujan aja nih di hari ini nih. Karena kayak Jakarta mendung gitu.
2: Hujan ya?
0: Iya.
2: Oh iya, iya. Sama lebih curang di sini juga lagi hujan nih.
0: Oke. Kita ke selanjutnya kali ya. Kita ke Mbak Rani Kles. Silakan.
3: Halo, saya Rani Kles. Salam kenal semuanya. Selamat pagi, salam sehat buat semuanya.
0: Oke. Dan pastinya yang paling spesial nih ada Bapak Ahmad Doli Kurnia. Selamat pagi, Bapak.
4: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pada lapar lah kita jadi
0: tua. Waalaikumsalam. Oke, kita manggilnya Kang. Kita manggilnya Kang aja berarti ya.
4: Abang juga boleh.
2: Bang Doli gitu ya.
0: Oke, Bang Doli aja deh. Selamat pagi, Bang Doli.
4: Pagi.
0: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke nih Mas Rio, ini kita langsung aja ngobrol ke mungkin lagu terbarunya atau proyek terbarunya gitu ya. Katanya sebenarnya ini awalnya tuh dari Bang Doli ya, yang lagi pengen bikin proyek ini, atau gimana sih kok bisa akhirnya terjadi gitu proyek ini?
4: Kayak dulu nih.
0: Iya boleh.
4: Iya, jadi alhamdulillah ini album ketiga kita ya. Jadi sekitar tahun 2012 saya punya bagaimana supaya anak-anak muda Indonesia khususnya dan umumnya masyarakat itu tetap bisa memaknai lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Jadi waktu itu kita banyak mendengar ya, bahwa mulai dari pejabat sampai ke anak-anak SD itu sudah mulai nggak hafal lagu Indonesia Raya gitu. bahkan nggak hafal Pancasila. Nah, ini tentu memprihatinkan kita sebagai anak muda. Nah, waktu itu berarti, wah kalau sementara kan kalau musik itu bahasanya bahasa universal, pasti anak-anak muda juga suka. Nah, lantas saya ketemu sama Pai dan kawan-kawan gitu. Saya bilang, ayo deh kita buat gerakan. Dimulai dari proyek buat album, lagu-lagu nasional, kita lagu kebangsaan, kita aransemen ulang dengan gaya atau genre anak muda sekarang gitu. Nah, dan alhamdulillah dapat sambutan baik ya dari Pai dan teman-teman musisi ya, termasuk Irang dari awal ikut di album pertama gitu, dan yang lain-lain. Sampailah kita sudah menghasilkan atau memproduksi sekarang 25 lagu.
0: 25 ya. Lagu banyak 25, banget ya.
4: 25 lagu dari 3 album. Jadi sebagian besar 50-50 ya. Jadi ada yang lagu-lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang. Dulu di album pertama misalnya dari Sabang sampai Merauke itu dinyanyikan dengan gaya rock. Terus lagu nyanyian Nyiur Kelapa itu dengan reggae. Ya begitu-begitulah. Yeah. Sampai ada lagu baru. Nah, di album ketiga ini kita memilih dari 8 lagu, 2 saja yang lagu nasional itu di aransemen ulang. Jadi satu bangsa, yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, 6 yang lain kita buat yang baru. Dan memang alhamdulillah dari album pertama saya ya nyoba-nyoba susun liriknya. Jadi udah ada 12 lagu yang liriknya dari saya, sama aransemennya dari Pai gitu. Nah, jadilah salah satu di album yang ketiga ini, salah satunya Manusia Indonesia ini. Jadi kita udah rilis, ini single yang ketiga yang sudah dirilis ya.
0: Oke.
4: Okay. Yang pertama Satu Nusa Satu Bangsa, yang kedua Tanah Airku, itu yang nyanyi Pai. Yang pertama yang nyanyi BIP, Satu Nusa Satu Bangsa. Dan yang ketiga ini yang nyanyi Mr. Irang dan Miss Lani.
0: Keren. Ini pertama kali ketemunya gimana? Masih inget gak waktu ketemu sama Mas Irang sama Reni nih?
4: Jadi dulu begini, saya punya komunitas namanya Synergy for Indonesia. Jadi ini dulu aktivis-aktivis pemuda ya, aktivis-aktivis di KNPI, aktivis di kelompok Cipayung, HMB, GMNI, KMKI gitu. Jadi kami habis selesai berorganisasi secara formal itu, apalagi nih ya yang kita harus buat supaya kita nggak berhenti gitu, terus mempertahankan idealisme kita, terus punya membentuk jaringan. Nah, pada saat yang sama waktu itu sebetulnya

0: ada saya dan Kelikan Star ada Fai juga.
1: Oke.
0: Itu nyanyi lagu itu. Akhirnya terdengar sama Bang Doli dan jadi gayung bersambut di sampai sekarang. Nah, Bang Doli ini pujangga deh nih.
1: Yeah.
0: Punya air lagu-lagunya bagus.
1: Banget.
0: Jadi dia saya di tiga volume ini saya nyanyiin satu lagu yang sama apa yang dua tuh lagu Bang Doli semua, Hikmat sama ya ini Manusia Indonesia.
2: Indonesia.
0: Ya, jadi itu Bang Doli semua yang tulisnya. Keresahan-keresahan terhadap apa terhadap pemuda, terhadap generasi kita nantinya. Itu yang akhirnya membuat seperti ada rasa tanggung jawab moral kita terhadap bangsa ini gitu. Yeah. Jangan sampai bangsa ini kehilangan arahnya lagi gitu. Atau sampai jangan sampai nanti generasi muda itu kehilangan arahnya lagi akhirnya mengakibatkan tentunya persatuan.
3: Radio Republik of Indonesia.

0: kita gitu baru masuk jadi di apa namanya diajak ke dinner ya bang waktu itu ya. Terus sempat sampai si lagu ya sampai di album kedua kalau kian lah. Terus ya bang waktu itu ya untuk duet besar sampai
1: betul
0: ketiga ini ya sampai akhirnya peran lah sama Bang Doli dan waktu untuk duet bersama Bang Ira yang ketiga ini yang judulnya di manusia seluruh Indonesia. Perasaannya luar biasa banget. Dulu waktu aku belum Bang Doli ya kalau Bang Pai pasti orang seluruh Indonesia bukan dulu udah dari
2: Bang
0: Ira gitu kan. Orang siapa sih yang gak

0: isi
1: ngobrol dua. Jadi kalau pengen nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105. Dan buat yang pengen ngelihat keseruan kita gitu ya, ngobrol kayak gimana, ngeliat muka-muka kita, kita lagi live di RRI Net, oke? Okay? Jadi nanti kita bakal ngobrolin tentang lagunya satu-satu gitu ya, dan juga pengen menyampaikan apa sih gitu ya buat generasi muda yang sekarang. Kalau gitu jangan kemana-mana dulu teman-teman, nanti kita bakal seru-seruan. Jadi stay tune terus di Musicpreneur.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

0: did I try to hide? But I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: FM Seluruh Indonesia, balik lagi di Music Planner bersama gue Davi Prada. Dan pastinya kita masih seru-seruan bareng bersama, waduh banyak nih, Rion ada Bumi, terus habis itu ada Bang Dolly, ada Irang Arka, dan pastinya Reni Class. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang project terbarunya gitu ya, dari beliau-beliau ini. Dan kita mungkin akan ngobrolin tentang apa sih sebenarnya yang mau disampaikan di dalam lagu ini. Mungkin aku ke Bang Dolly dulu kali ya. Apa sih Bang yang mau disampaikan?
2: Oke, V. Jadi pesan yang mau sampaikan dalam lagu ini adalah bahwa kita itu harus tahu tentang kehebatan diri kita sebagai manusia Indonesia gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kita diciptakan oleh Allah Tuhan ini beragam-beragam. Ya, ada orang yang berkulit hitam di Afrika, rambut keriting gitu ya. Ada orang yang putih, rambutnya blonde di Eropa gitu. Nah, ada orang seperti kita di Indonesia, di Asia. Ya. Dan kita sebenarnya enggak boleh minder, enggak boleh takut gitu ya. Harus juga merasa sama, walaupun misalnya sekarang orang mengatakan kehidupan modern, maju, segala macam itu di barat, di Eropa gitu ya. Tapi dari segi manusianya sebenarnya kita gak kalah hebat.
1: Okay.
2: Gitu. Nah makanya kita harus jadi kita harus tahu manusia Indonesia itu idealnya seperti ini gitu ya. Nah misalnya situ digambarkan mulai dari fisiknya ya. Jadi sebetulnya saya kalau dalam nulis lirik itu agak panjang sebenarnya kayak agak syair. Jadi kalau lirik yang pertama itu agak lengkap

0: cuman memang begitu di aransemen oleh Pai kan nggak boleh banyak-banyak ya, harus pesannya harus di mana yang inti-intinya aja. Jadi saya mau menggambarkan bahwa manusia-manusia itu secara fisik ya kulitnya sawo matang ya. Nah kulit sawo matang ini aja orang bule itu datang ke Indonesia jemur
1: badan matahari, mereka gitu
0: pengen ya? Kayak kita
1: biar sawo matang juga.
0: Ya soal matang gitu. Nah terus kenapa kita menjadi minder, menjadi takut gitu sama mereka? Orang mereka aja pengen kayak kita gitu. Terus kemudian rambutnya ikal gitu ya. Terus kemudian otaknya cerdas, matanya tajam, itu maksudnya punya visi ke depan gitu ya. Yang lain-lain lah. Ya. Nah kemudian dalam juga kita bersikap selama ini juga itu yang menjadi kehebatan dan kekayaan kita sebagai manusia yang punya adat ketimuran itu.
1: Okay.
0: Tepo seliro, gotong royong, saling hormat menghormati, saling harga menghargai gitu ya. Yang tua menghormati yang muda menghormati yang tua, yang tua mengayomi yang muda gitu. Nah jadi sebenarnya manusia Indonesia itu manusia yang cukup lengkap, manusia yang cukup sempurna gitu. Nah dulu kita pernah baca bukunya Mokhtar Lubis juga, itu lebih lengkap lagi tuh, manusia Indonesia itu harusnya begini begini begini begini gitu. Nah sekarang itu juga sekaligus jadi kritik kita gitu loh. Pesan yang juga kita sampaikan adalah kita kan sekarang ini kadang-kadang cenderung suka ke barat-baratan, suka ke Korea-Koreaan, gitu ya, gitu loh. Nah, ngapain kita jadi orang lain sementara orang diri kita juga hebat gitu? Nah, jadi kita dalam berkomunikasi juga sebenarnya kalau ada masalah kita bisa diskusi. Gak usah gontong-gotokan, gak usah ribut-ributan, gak usah bunuh-bunuhan. Itu bukan karakter kita yang kayak gitu. Karakter kita itu dialog, musyawarah, mufakat gitu,
1: royong.
0: Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, gotong royong gitu. Nah itu sebenarnya makna yang mau kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda. Ayo dong, kita harus bangga jadi diri kita sendiri. Toh kita dilahirkan sebagai manusia yang sudah Allah rencanakan tuh ya kayak begitu profilnya, mulai dari fisiknya yang cukup sempurna, otaknya cerdas, pandangannya oke, bersikap pun juga bagus kira-kira gitu. Nah kita harus pertahankan itu. Dan dan pesan yang terakhir adalah kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, negara yang maju, ya dengan cara kita sendiri, dengan membangun atau menggali karakter yang memang kita sudah diberi oleh Allah seperti itu. Kira-kira itulah pesannya.
1: Oke, dan mungkin nanti kalau tadi kan misalkan kalau Korea nanti udah ada K-pop, Jepang udah ada J-pop, yang mungkin di barat juga udah ada. Nanti kita bikin juga Indonesianya gitu ya. Jadi Indonesia bisa mendunia.
0: Setuju. Itu setuju. Harus begitu.
1: Oke, kalau dari mungkin aku loncat ke Reni Class dulu kalau. Kalau menurut Kak Reni gitu, gimana tentang lagunya? Apa yang akhirnya diresapi sama lagunya dan akhirnya dinyanyiin gitu? Apa yang pengen Kak Reni sampaikan sebenarnya tentang lagu ini?
2: Lagu Manusia Indonesia ini adalah lagu mengenai identitas diri kita sebagai orang Indonesia. Jadi pokoknya di lagu itu disebutkanlah semuanya ciri-ciri kita sebagai warga sebagai orang Indonesia yang tadi seperti yang Bang Doli bilang. Jadi nggak jadi pokoknya cerita mengenai manusia Indonesia yang seutuhnya, dari mulai ciri-cirinya, sifatnya. Seperti itulah kurang yang lebih, aku dapat dari lagu ini.
1: Kurang gitu. Lebih sama
2: semangatnya.
1: Setuju.
2: Yes, benar.
1: Nah, tapi ada kesulitan nggak kemarin pada saat nyanyiin lagunya? Mungkin buat Irang, Mas Irang dan Bara ini bisa dijawab mungkin. Kesulitan.
3: Ya, kalau dari saya sih dari awal dengar lagunya sudah suka. Secara teknis. Bang Pai mengambil nada-nada ininya, nada dasarnya buat para penyanyi juga sudah pas. kesulitan secara teknikal yes sedikit gitu loh. Tapi yang membuat kesulitan itu hilang itu karena semangat yang ada di dalam lagu itu untuk menyampaikan pesan tentang bagaimana, woi ini anak Indonesia terus kalian harus begini, kita tuh orang Indonesia lebih keren dari yang lain ya, itu semangat semangat ingin menyampaikan esensi dari lirik yang Bang Doli bikin itu, justru itu yang jadi membuat semua itu jadi apa, bukan tidak ada tapi tidak kita lihat lagi kesulitan-kesulitan itu, tapi bagaimana itu menyampaikan supaya pesan ini sampai dan bisa membuka mata anak-anak muda bahwa ngapain gue mesti niru K-pop ya, ngapain gue mesti niru-niru yang di luar, karena gue udah keren, ngapain gue kalian yang niru kita, jangan kita tiru kalian gitu. Tujuh. itu esensi yang disampaikan, yang kami menyampaikan coba sampaikan itu di lagu itu, itu seperti itu. Jadi bukan mau bermaksud sombong atau riak, bukan, tapi bermaksud untuk membakar semangat kepedulian terhadap bangsa sendiri. Jadi harus bangga, harus punya jati diri. Boleh lihat mereka, boleh kita lihat budaya luar, boleh kita ini, boleh, bukan nggak boleh, bukan berarti harus menutup diri, tapi kita harus membuka diri memang seluas-luasnya. Cuma jangan sampai kehilangan jati diri. Maksudnya itu di sana. Pesan yang ingin kami sampaikan secara sah dari lagu itu.
1: Oke. Setuju juga.
2: Ada tambahan.
1: Oke, boleh.
2: Di situ juga ada liriknya yang bilang kalau kami itu adalah manusia yang terpilih. Kan keren kan?
1: Yeah.
2: Kami manusia yang terpilih. Oh, itu keren banget. Berarti, makasih Bang Doli.
1: Berarti harus pede dengan
3: makasih udah pilih kami.
2: Iya, Bang.
1: Tapi berarti itu tadi kan katanya enggak ada kesulitan karena udah pas. Berarti ya udah, berarti emang lagu ini diciptakan gitu ya, pas untuk kalian berdua. Asik.
3: Jodohnya emang begitu ya.
2: Semangat ya. Ini kita emang cocok ya Bang Ilang ya. Cocok banget.
3: Iya. Secara mengeksplornya kita waktu mengeksplor di lagu ini juga hampir fun. Apa karena fun ya? Karena senang, karena ini jadi enak gitu ini ya, mengeksplor secara ini ya, apa ya? Improvisasinya gitu.
1: Oke, ini teman bro dua. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang lagunya, pesannya, apa segala macam. Mending kita langsung dengerin aja lagunya kayak gimana sih, bro dua. Ini soalnya seru banget lagunya. Oke, kalau gitu siap-siap.
2: Mohon izin aku live ya.
1: Oh iya.
2: Sekarang.
3: Oke.
2: Tinggal
3: 12
2: menit lagi. Dadah, sukses.
3: Iya.
1: Oke, karena ini tadi katanya pengen jemput anaknya ya. Ini adalah penyanyi yang berbakti kepada keluarganya, teman bro dua.
0: Itu salah satu wujud dari manusia terpilih.
1: Keren. Oke deh, kalau gitu langsung aja. Ini kita langsung puterin Manusia Indonesia by Irang Arka dan Ready Class, tulisan dari Bang Doli.

0: lagunya teman bro dua, keren banget ya. Ya. Rock bluesnya kenceng banget sih. Cocok sih buat anak-anak muda yang pengen nyanyi bareng-bareng singelong, ini lagu yang cocok sih. Oke, kita masih bersama Bang Doli dan masihnya Bang Irang dan Rio Nada Bumi. Kita masih ngobrol-ngobrol juga tentang lagunya. Itu kok bisa kepikiran akhirnya rock dan blues yang dipilih gitu Bang Doli? Gimana ceritanya?
1: Ah, kalau itu urusan Pai. Ya kan? Kita suka nulis-nulis aja.
0: Okay. Nah,
1: walaupun memang pada akhirnya kita diskusi ya. Kita semaksimal mungkin membuat satu album itu genrenya banyak. Jadi enggak monoton. Jadi pilihannya bisa banyak-banyak ya, beda-beda. Nah, pas lagu Manusia Indonesia ini ya cocoknya pas lagu itu. Jadi begitu dia bilang, nih gimana nih ini nih, oh, udah oke. Jadi variasinya kaya lah, jadi gak monoton, harus rock semua gitu, harus ini. Jadi ini campur-campur, jadi ada 8 lagu itu pasti beda-beda semua ininya, genre-nya gitu.
0: Oh emang multi genre, jadi mungkin jadi semua anak muda bisa menikmatinya di dalam variasi genre itu gitu ya. Oke deh.
1: Iya.
0: Dan kira-kira nih apa yang mau disampaikan buat musik terbarunya buat seluruh anak muda di Indonesia? Boleh langsung Bang Doli dulu deh atau Bang Irang, bebas.
1: Ya pertama tentu saya mengucapkan terima kasih ya buat RRI, Davi, terus Rio, Nada Indonesia yang bisa bantu kita ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, ini kan buat saya dan teman-teman jadi gerakan ya. Gerakan yang punya misi. Misinya itu adalah misi keindonesiaan. Bagaimana kita semaksimal mungkin bisa menyampaikan pesan, sampaikan misi agar kita semua masyarakat Indonesia itu harus tetap cinta Indonesia, ya harus tetap bisa merawat, melestarikan nilai-nilai keindonesiaan kita, gitu. Nah, mudah-mudahan melalui musik, melalui lagu-lagu ini, misi itu bisa sampai. Gitu. Nah, makanya kita sangat sangat membutuhkan sebetulnya sinergi. Kenapa saya pakai sinergi for Indonesia? Jadi memang kita harus semuanya bersinergi, berkolaborasi untuk Indonesia. Karena kalau begitu nilai-nilai itu hilang, kecintaan kita hilang, maka itu sudah kita sudah masuk pada fase akan mengancam kehilangan Indonesia.
0: Benar.
1: Dan saya kira kita tidak menginginkan itu. Nah, oleh karena itu ini kami udah bertekad ya, ini akan menjadi gerakan yang tanpa akhir. Selama Indonesia ada, gerakan ini akan terus. Jadi mungkin akan insya Allah sepanjang tenaga kita kuat, ya akan ada album keempat, lima, enam dan seterusnya ya.
0: Amin, amin.
1: Yang tentu itu akan bisa terjadi kalau ada dukungan dari masyarakat Indonesia, dukungan anak-anak muda Indonesia, dukungan RRI, dukungan talent-talent muda, anak-anak muda kreatif seperti Rio, Davi dan Irang dan semuanya lah, ya untuk bisa menjaga misi ini.
0: Oke. Dari Bang Irang, ada yang mau disampaikan?
2: Saya pertama terima kasih buat RRI, juga buat Davi, buat Bang Rio, terima kasih atas kesempatan ini. Semoga kesempatan ini juga bisa saya sampaikan untuk para pendengar di seluruh Indonesia untuk mendoakan kami bisa tetap semangat sampai titik darah penghabisan, kata Bang Rio tadi, tetap menyuarakan tentang untuk menyadarkan, untuk mengingatkan dengan musik, dengan apa yang kami bisa. Tentang cinta tanah air ini, tentang kebersamaan kita dan kekuatan nasional kita. Mungkin hanya itu yang
0: Oke. Oke, terima kasih. Dan terima kasih Mas Iya bersama Bang Doli dan Mas Irang udah menyempatkan waktunya juga untuk sharing-sharing gitu ya project terbarunya. Dan ditunggu tadi album ke-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya gitu ya. Jadi langsung aja teman Pro 2 kalau pengen follow mungkin aktivitas dan update-update terbarunya, jangan lupa follow Instagram Mas Irang di mana Mas?
1: Davi.
0: Ya. Yeah.
1: Sebelum nunggu album ke-4, tunggu lagu atau single ke-4, 5, 6, 7 sampai 8.
0: Nah.
2: Oh,
0: karena ini masih satu-satu ya keluarnya ya.
1: Satu-satu.
0: Oh iya.
1: Satu-satu keluarnya.
0: Itu yang harus ditunggu duluan teman Bro 2 dan didengerin nanti kalau udah keluar ya. Kapan keluarnya rencana semuanya? Apa masih belum tahu nih?
1: Kita rencananya sih target kita kan ngambil momentum. Sebetulnya ini awalnya di setiap 17-an Agustusan.
0: Oke.
1: Kita waktu merayakan kemerdekaan. Nah, mudah-mudahan nanti kita mau ngejar puncaknya nanti ada, ini dikasih bocoran dulu.
0: Boleh.
1: Ada lagu Merdeka, ya. Yang nyanyiin dikasih tahu nggak ya? Ada nggak apa-apa deh. Yang nyanyiin J-Rock. Nanti mungkin tuh puncaknya di 17 Agustus.
0: 17 Agustus. Ini eksklusif nih, cuman di sini nih teman berdua ya.
3: Perdana dikasih tahu.
0: Perdana. Oke, ditungguin aja berarti ya. Ih, seru banget. Kalau nih teman Pro 2 pengen ngepoin gitu ya update-update-nya, bisa langsung follow ke sosial media, bisa di mana Kang? Bang.
1: Ada Sinergi Indonesia, terus ya, kemudian fokus untuk album ini Indonesia 10 Windu.
0: Indonesia 10 Windu. Oke. Okay.
1: Nah, ini juga kita selalu mengambil setiap momentum ya. Misalnya seperti ambil judul album ini, kenapa 10 Windu? Itu kita ingin juga kembali memperkenalkan bahwa kita punya kata-kata asal bahasa Sanskerta yang mungkin sudah dilupakan orang.
0: Oke. Okay.
1: Jadi 80 tahun. Ini kan kemarin dibuat proyeknya untuk 80 tahun ya.
0: Tahun lalu.
1: Awal pertama kali tahun lalu. Jadi 80 tahun itu kan 8 kali 10. 8 bahasa Sanskertanya itu Windu.
0: Windu.
1: Nah, jadi 10 Windu itu ya sama dengan 80 tahun.
0: Nah.
1: Jadi okay. Untuk khusus album ini medsos-medsosnya namanya judulnya Indonesia 10 Windu. Kalau medsos yang lain aja Sinergi of Indonesia dan Indonesia Kia tentunya.
0: Oke. Okay.
1: Tinggal dicari. Okay.
0: Bisa langsung di follow juga. Dan mungkin Instagram pribadinya Bang Irang mau di update. Ntar update tentang motor-motor juga.
2: Motor, ya. Tahu aja. Ya, tiga lihat aja Irang 22 Arkad sudah sama.
0: Oke.
2: Okay. Tinggal dikasih angka 22 aja di tengah-tengahnya.
0: Siap. Kalau gitu jangan lupa di
3: follow Bang.
0: Nah, nanti di follow ya. Jangan lupa di follow teman Pro 2 dan diikutin, dan pastinya nanti lagu-lagunya bisa didengerin juga di RRI. Kalau gitu, terima kasih udah nyempetin waktunya di pagi hari ini. Pastinya sekali lagi.
1: Sama-sama.
0: Oke, Mas Rio, ada closing statement?
3: Iya, ini sangat menarik sekali, terutama untuk bagi Nada Bumi Indonesia yang melihat bahwa abang-abang senior ini masih memikirkan Indonesia. Ini dia. Yang belum tentu orang lain juga memikirkan sampai sedalam ini. Nah, saya juga orang yang berkarya di musik dan juga sering ikut andil dalam posisi berbudaya dalam musik Indonesia juga. Tapi melihat abang-abang senior ini kayaknya tergerak juga hatinya. Sepertinya suatu saat nanti kita bisa bekerja sama dengan Nada Bumi untuk Indonesia juga. Terima kasih abang-abang semua.
1: Namanya juga ada bagus tuh, Nada Bumi. Bumi Indonesia luar biasa.
3: Iya,
1: sangat
3: itu.
1: Indonesia.
2: Nada Bumi.
3: Iya. Terima kasih semua abang-abang dan sukses selalu di single-single dan album berikutnya.
1: Amin.
3: Terima kasih.
1: Amin.
0: Sukses. Oke, kalau gitu teman Bro 2 terima kasih juga udah nontonin, udah dengerin kita juga, dan pastinya nanti kita ketemu lagi di Musicpreneur minggu depan. Nama gue Davi Prada, cabut dulu, dan pastinya semua yang ada di sini. Mas Rio cabut, Mas Irang cabut, dan Bang Doli cabut. Oke.
1: Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Bye bye.
2: Terima kasih Rio, Bang Doli, Davi.
3: Ya, thank you.

Radio FM, teman terbaik kamu. Kita baru saja mendengarkan musik Preneur langsung dari Pro 2 RRI Jakarta dan tentunya balik ke Pro 2 RRI Sorong. Saya Rian menemani kamu sampai dengan di jam 6 sore, teman Pro 2. Dan tentunya Rian mengucapkan selamat siang buat kamu yang lagi aktivitas mungkin seperti kerja di hari Sabtu ini, atau mungkin yang lagi nyantai di rumah, yang lagi libur. Selamat menikmati hari libur. Dan pastinya nanti ada informasi kuliner dan UMKM menemani kamu, teman Pro 2, dari jam 12 sampai dengan di jam 1 siang waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lah salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

mungkin kuliah ataupun yang lagi di rumah teman Radua. Di mana kita tahu tadi sempat hujan ya dari pagi sampai tadi setengah 11 kah atau jam 11 itu udah berhenti ya teman Radua. Di mana setelah cuaca hujan yang bikin udara itu lebih dingin ya teman Radua, dan pastinya paling cocok memang kita itu nikmati makanan yang hangat-hangat, yang berkuah nih teman Radua. Mungkin bisa beberapa pilihan ya yang mungkin kamu bisa pilih di luar sana untuk makan siang, seperti mungkin soto ayam, bakso dengan kaldu panasnya nih teman Radua, sampai mungkin sup ikan, apalagi ikan kuah kuning, bo mantap parah, yang tentunya segar dan dinikmati disantap di siang hari. Nah, selain menghangatkan badan teman Radua, makanan berkuah itu juga pas sekali untuk menemani suasana santai setelah aktivitas pagi tadi. Jadi sudah siapkah teman Radua menentukan makan siang apakah hari ini, atau mungkin sudah selesai makan siang nih teman Radua, karena sudah dipukul 12:32 waktu Indonesia Timur. Manfaatkan waktu istirahat kamu dengan sebaik-baiknya teman Radua, apalagi kamu yang lagi di tempat kerja ataupun yang lagi aktivitas lah pokoknya di siang hari ini.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Stay tuned on Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
11: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
12: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
11: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
10: Siang di Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
13: Sampai siang di Proudhon FM.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Teman terbaik kamu bicara tentang mie rebus nih teman Pradua. Ya di mana nih itu menjadi salah satu pilihan makanan yang banyak digemari banyak masyarakat karena cara penyajiannya itu cepat dan praktis teman Pradua. Jadi hidangan ini tuh sering menjadi solusi ya saat seseorang itu memiliki aktivitas yang padat dan tidak sempat memasak makanan berat. Jadi makanya banyak orang itu pilih mie rebus nih teman Pradua. Jadi dalam keseharian mie rebus itu mudah ditemukan ya, baik di warung maupun dibuat sendiri, tentunya dengan tambahan telur, sayuran dan bumbu sederhana. Mie rebus itu menjadi sajian makanan yang cukup mengenyangkan teman Pradua. Jadi banyak orang itu memilih mie rebus karena prosesnya itu maksudnya proses memasaknya itu hanya membutuhkan waktu yang singkat, dimana hal itu sangat membantu ya terutama bagi pelajar, pekerja maupun mahasiswa yang memiliki jadwal yang padat dan sibuk teman Pradua, tidak sempat masak. Apalagi anak kos-kosan ini, waduh mie rebus ini sudah tidak asing ya di pikirannya ataupun di telinga teman Pradua. Nah meski praktis teman Pradua, konsumsi mie rebus itu sebaiknya tetap diperhatikan ya agar tidak berlebihan, dimana kandungan karbohidrat dan garam yang cukup tinggi itu perlu diimbangin dengan asupan makanan bergizi lainnya. Ya mungkin beberapa orang juga itu menambahkan sayuran-sayuran ya seperti sawi, wortel atau mungkin kol untuk meningkatkan nilai gizi mie rebus. Jadi penambahan bahan alami tersebut itu membuat hidangan mie rebus itu menjadi lebih sehat dan seimbang teman Pradua. Nah selain itu mie rebus juga dapat dikreasikan ya dengan berbagai jenis topping. Kalau misalnya kalian tuh mau toppingnya bakso ya otomatis harus beli pentolan dulu sih teman Pradua. Atau mungkin kerupuk juga it's okay sih. Lebih enak lagi sih mie rebus tambah kerupuk teman Pradua. Dan pastinya jangan apa ya teman Pradua, jangan tiap hari makan rebus. Jadi mungkin bisa mie rebus ini tuh jadi makanan darurat. Tapi harus divariasikan lagi dengan mungkin sayur-sayuran kayak wortel, mungkin juga ditambahkan sawi atau mungkin kol supaya nilai gizinya itu seimbang nih teman Pradua. Oke, sampai di sini saya menemani kamu di informasi kuliner teman Pradua. Dan tentunya di jam 1 sampai dengan di jam 2 siang itu ada informasi olahraga. Informasi olahraga menemani kamu 1 jam ke depan teman Pradua. Dan juga pastinya ada lagu-lagu enak menemani kamu dalam beraktivitas di siang hari ini teman Pradua. Tetap stay tune aja di Pradua FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI Digital.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Adik, apa udah siap PR-nya?
11: Belum, mah, sikit lagi.
10: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
11: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
10: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
11: Hari ini aja, Ma, please.
6: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
10: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
6: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
12: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Informasi olahraga hadir kembali teman Radio 2 dari jam 1 sampai dengan di jam 2 siang waktu Indonesia Timur. Kita mulai dulu dari sepak bola, lebih tepatnya di Super League 2025-2026. Di mana Persib Bandung akan menghadapi Persija Jepara teman Radio 2 dalam pekan terakhir Super League. Di mana jadwal Persib versus Persijap itu akan bentrok itu pada hari Sabtu di tanggal 23 Mei 2026 pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, di mana laga ini tuh sangat krusial ya teman Radua, di mana ini tuh jadi penentu gelar juara, di mana Persib tengah bersaing ketat dengan Borneo FC untuk mengunci status champion kasta tertinggi Liga Indonesia teman Radua. Jadi pada match day sebelumnya Persib sukses menjaga jarak, di mana dia itu mengalahkan PSM Makassar. Nah di sisi lain Borneo FC harus puas berbagai angka dengan Persijap. Hal itu menjadikan Persib unggul 2 poin dari Pesut Etam atau Borneo FC teman Radua. Jadi anak asuh Bojan Hodak itu hanya perlu imbang melawan Persijap agar tidak perlu bergantung pada hasil Borneo FC versus Malut United, di mana 1 poin sudah cukup untuk buat Persib bisa angkat trofi di Bandung teman Radua. Kendati demikian, Persijap tak bijak dipandang sebelah mata, di mana Persijap dilaporkan siap merusak pesta Maung Bandung di hadapan publik sendiri. Lantaran sudah aman dari ancaman zona merah, tim asuhan Mario Lemos bisa tampil tanpa tekanan di GEBLA. Maka dari itu, March Clock dan kawan-kawan patut waspada teman Radua. Apabila Persib tidak disiplin meladeni Franco Carlo CS, bukan tidak mungkin trofi yang nampak jelas di depan mata dapat sirna begitu saja teman Radua. Ujiannya bakal terbukti di lapangan hijau, di mana Persib yang sudah dinanti konvoi oleh masyarakat Jawa Barat jelas memikul beban moral. Sebaliknya, Persijap bisa main lebih rileks dengan tidak terbebankan harapan apapun teman Radua. Kita nanti tunggu aja apakah Persib sebentar sore yang akan menang atau mungkin imbang dan tentunya siap konvoi untuk menjuarai kasta tertinggi Indonesia yaitu Super League teman Radua.

Cuma Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Gua tunjuk.
3: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
4: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Teman terbaik kamu.

0: kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
1: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: Maka kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

2 Liga Inggris sudah memasuki babak akhir ya, di mana seluruh kontestan Premier League itu bakal menjalani laga pamungkas yang berlangsung serentak pada hari Minggu ini di tanggal 24 Mei 2026 pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, di mana Arsenal yang telah memastikan gelar juara itu bakal bertandang ke markas Crystal Palace, yang berarti pada pekan ke-38 Arsenal itu akan mengangkat trofi di Stadion Crystal Palace, teman Radua. Beda nasib dengan Arsenal, sang tetangga yaitu Tottenham Hotspur itu masih harap-harap cemas ya, teman Radua. Di mana posisi Tottenham itu belum dipastikan aman meski sudah keluar dari zona degradasi. Jadi saat ini Tottenham Hotspur itu duduk di peringkat ke-17 dengan 38 poin dan pastinya hanya unggul 2 angka ya dari West Ham United yang menempati posisi ke-18 dengan 36 poin, teman Radua. Dan tentunya jadwal Liga Inggris di Sabtu ini di tanggal 24 Mei 2026, maksudnya di hari Minggu ya, di tanggal 24 pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, itu ada Crystal Palace melawan Arsenal, Tottenham melawan Everton, Brighton versus Manchester United, Burnley versus Wolves, ada Fulham melawan Newcastle, ada Liverpool melawan Brentford, ada Manchester City yang melawan Aston Villa, terus ada Nottingham Forest melawan Bournemouth, terus ada Sunderland versus Chelsea, terus dilanjutkan West Ham versus Leeds, teman Radua. Dimana ini tuh tanda babak akhir Liga Inggris musim 2025-2026, teman Radua.

0: teman terbaik kamu.
1: Datang dan hadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup bersama Rev. Henry Hin, tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada door prize menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herald di 0813-4493-3333, dan PS Resa 0812-4788-1818.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Proudhon FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Proudhon.
10: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
11: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
10: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
11: Hah? Kok bisa?
10: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
11: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
10: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
0: Sampai siang di Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
12: Sampai siang di Proudhon FM.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya. Weh, anak siapa nih?
4: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
0: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman-teman terbaik kamu, teman Rodua, masih ditemani sama Rian pastinya di siang hari ini. Ya, di mana nanti ada informasi hiburan yang bakal saya update teman Rodua buat kamu. Dan pastinya juga ada lagu-lagu hits yang menemani kamu dalam mungkin santai, yang lagi libur, yang lagi masak di rumah, atau mungkin yang lagi mencuci. Kayaknya kalau mencuci tidak sih teman Rodua, karena cuaca di luar sana kurang bersahabat ya. Takutnya kalau cuci nanti mau jemur di mana nih teman Rodua.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Santai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Radio FM, teman terbaik kamu masih ditemani sama Rian pastinya sampai dengan di jam 6 sore teman Radua. Dimana kita tahu di era digital saat ini teman Radua belanja itu menjadi lebih mudah ya lewat fitur flash sale pada berbagai platform e-commerce nih teman Radua. Apalagi kalau tanggalnya itu bagus, itu flash sale itu pasti banyak barang-barang yang mungkin harganya kurang teman Radua. Dimana ini tuh tren promo dan diskon ya teman Radua, yang tentunya seringkali kita minati, khususnya mungkin anak muda di luar sana teman Radua. Namun sebenarnya ini tuh berisiko memicu perilaku belanja impulsif teman Radua. Jadi iklan dan algoritma media sosial itu terkadang terkesan sangat menggiurkan ya, dan membuat kita itu sulit menahan keinginan berbelanja yang akhirnya malah menguras uang saku kita. Nah, agar tidak terjebak dalam pusaran belanja impulsif nih teman Radua, ada beberapa langkah cerdas yang mungkin kamu bisa coba nih teman Radua, yang mungkin supaya uang kamu itu tetap terjaga ya teman Radua, dan pengeluaran tidak besar juga di setiap bulannya dibandingkan pemasukan teman Radua. Nah, yang pertama itu kamu bisa mengelola rencana belanja kamu jadi lebih teratur nih teman Radua. Jadi pastikan kamu itu mencatat daftar belanja dan anggaran maksimal agar tidak tergoda membeli barang yang kurang penting saat belanja. Jadi bedakan kebutuhan mendesak dengan keinginan semata supaya keuanganmu itu tetap aman dan belanja jadi lebih tenang serta hemat teman Radua. Jadi mungkin kamu prioritaskan dulu, bulan ini tuh saya mau beli apa sih supaya tidak meleset ya, takutnya tiba-tiba kalian nge-scroll sosial media, tiba-tiba iklan muncul lagi murah, lagi flash sale, nah tiba-tiba beli dan tidak tahu barang itu mau buat apa teman Radua. Ya mungkin dengan mencatat kamu itu bisa tahu prioritas utama kamu itu membeli barang itu apa nih teman Radua. Dan masih banyak lagi ya beberapa tips untuk memanfaatkan promo di e-commerce untuk kamu yang ada di luar sana agar uang saku kamu itu terjaga nih teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lah salammu. Kombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
10: Proudhon FM.
0: Teman terbaik kamu.
11: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
12: Biarlah.
11: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
12: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
13: Kerja bagus.
11: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Bapak? Bapak?
3: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
2: Bapak kok main judi lagi?
3: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
2: Ah, alasan.
3: Hus, kau diam sudah. Mace, terus masak.
2: Sudah.
3: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
2: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop. Stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
4: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

Radio FM teman terbaik kamu, masih banyak tips buat kamu nih teman Radio untuk memanfaatkan promo di e-commerce atau belanja online. Untuk kamu yang mungkin uang saku kamu itu terbatas ya teman Radio, apalagi anak kuliah nih. Jadi yang berikutnya itu optimalkan momen promo spesial secara efektif nih teman Radio. Jadi belanja online atau aplikasi belanja online di Indonesia itu pastinya sering mengadakan pesta diskon besar-besaran ya, seperti promo tanggal kembar hingga momen gajian awal bulanan, itu pasti ada teman Radio. Dimana jangan lewatkan juga nih puncak diskon tahunannya, yaitu hari belanja nasional yang mungkin rutin memanjakan pembeli di akhir tahun nanti. Dimana catatan tanggal penting tersebut itu di kalender HP kamu, biar tidak terlewat momen belanja hemat tersebut nih teman Radio. Ya mungkin kamu bisa menunda dulu ya membeli barang yang kurang mendesak, seperti waktu festival promo terbaik pilihanmu itu resmi dimulai teman Radio. Dan pastinya juga kita itu kalau mau belanja online itu harus menghitung ya, berapa sih potongan harga ataupun koin ataupun voucher yang kita dapat teman Radio. Dan pastinya ongkirnya harus kita lihat. Belanja online dari Jakarta ke Sorong, waduh itu bangkrut sih teman Radio. Mungkin bisa pakai Justip ya, karena Justip di luar sana itu banyak. Dimana biasa juga ada beberapa teman saya itu kalau pesan online atau belanja online itu lewat Justip teman Radio. Apalagi kalau pada saat puncak 12-12, jadi tanggal 12 bulan 12 tahunnya bebas. Itu pasti biasa promonya besar-besaran teman Radio. Ini mana teman saya itu biasa beli di tanggal segitu dan kirimnya itu pakai Justip teman Radio. Jadi lumayanlah bisa mengurangi ongkir yang agak mahal nih teman Radio.

imam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

nomor 2 Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau menyebut sebagian satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang sebelumnya disuspensi kini telah kembali beroperasi setelah melalui proses evaluasi dan perbaikan. Menurutnya, beberapa SPPG yang berada di wilayah kota maupun di Raja Ampat sudah kembali dibuka setelah dilakukan evaluasi menyeluruh, teman Pradua. Jadi Ahmad Nasrau menjelaskan dari 32 yang ada di Papua Barat Daya, masih ada sejumlah SPPG yang sedang menjalani proses evaluasi dan perbaikan. Namun pemerintah berharap seluruhnya dapat segera kembali beroperasi untuk melayani masyarakat termasuk di wilayah 3T. Jadi saat ini Satgas Percepatan MBG itu terus membangun koordinasi dengan Badan Gizi Nasional guna memastikan pelayanan distribusi energi itu dapat berjalan normal dan kembali, teman Pradua. Sad Pony. Hey. Yeah. Penny X.

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

Imam Pradua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radua, masih ditemani sama Rian. Dan saya informasikan, tepatnya di jam 5 sore teman Radua waktu Indonesia Timur, kita akan masuk di acara Gibol, Giba Bola. Apalagi Piala Dunia 2026 ini sedikit lagi ya mulai teman Radua. Lebih tepatnya di tanggal 11 Juni 2026 sampai dengan di bulan Juli 2026 teman Radua. Jadi Gibol ini kita bakal ngobrol santai seputar dunia sepak bola, mulai dari prediksi pertandingan, pemain bintang, drama sepak bola dunia, sampai debat bola yang kadang bikin fans itu langsung panas teman Radua. Jadi nanti di sore di jam 4 sampai dengan di jam 5 maksudnya sampai dengan 5.30 kita bakal ngobrol sama AI teman Radua. Bagaimana sih keseruannya nanti? Kalian bisa saksikan di YouTube RRI Sorong, nanti kita bakal live di situ. Dan tentunya kamu bisa mendengarkan lewat radio di frekuensi 96.7 atau melalui online di aplikasi RRI Digital dan rri.co.id teman Radua. Tetap stay tune aja ya teman Radua, di jam 5 nanti sampai dengan 5.30 sore waktu Indonesia Timur teman Radua.

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: tamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
1: FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Seperti di sore hari ini, teman Radua, ya, di mana cuaca cukup enak ya. Pastinya buat kamu yang lagi mobile, lagi santai di rumah juga, teman Radua. Jadi di sore hari ini kita masuk di acara Gibol, teman Radua, yaitu Giba Bola. Tentunya menemani kamu ya lewat frekuensi 96,7 ataupun lewat aplikasi RRI Digital atau website rri.co.id, teman Radua. Di mana Gibol ini kita akan membahas ya, teman Radua, seputaran sepak bola, apalagi yang kita tahu Piala Dunia 2026 itu bakal mulai di tanggal 11 Juni 2026, kurang lebih ya beberapa hari lagi lah, teman Radua. Dan tentunya di Gibol ini kita bakal ngobrol sama AI. Jadi tidak seperti biasanya ya. Jadi AI ini tuh mesin ya yang nanti bakal memberikan data tentang Piala Dunia 2026. Kita ngobrol dulu sih sama AI ini, teman Radua.
5: Hal menarik seputar Piala Dunia. Jadi kita.
4: Halo, selamat sore AI. Oke, teman Radua, AI-nya masih loading ya. Kita sapa lagi. Halo, selamat sore AI. Kita akan masuk di acara Gibol. Bagaimana pendapat kamu?
5: Hai. Wah, seru banget ya. Aku rasa acara Gibol itu bisa jadi momen yang seru untuk interaksi. Mungkin kita bisa lebih engage sama audiens dan juga memperkenalkan ide-ide baru. Kamu sendiri punya ekspektasi atau persiapan khusus nggak?
4: Baik, kali ini kita akan membahas salah satu tema, yaitu menuju Piala Dunia 2026. Siapa paling siap?
5: Wah, itu topik yang super menarik sih. Kita bisa bahas tim-tim favorit, pemain kunci, terus juga strategi yang mungkin bakal dipakai. Kira-kira kamu udah punya kandidat utama nggak yang menurutmu paling potensi?
4: Paling kandidat pertama sih, menurut saya sih, Jerman sih. Kalau kamu sendiri bagaimana, AI?
5: Aku juga setuju sih, Jerman memang kelihatan kuat, apalagi mereka punya generasi muda yang mulai bersinar. Tapi Argentina juga nggak bisa diremehkan, apalagi setelah gelar mereka di Piala Dunia terakhir. Jadi kayaknya kita bakal punya persaingan yang seru banget.
4: Oke, tidak masalah. Jadi mau Jerman, mau Brazil, mau Argentina, siapapun tim andalannya pasti mengandalkan tim tersebut ya, AI. Dan mungkin boleh diperkenalkan dulu nih, AI, nama kamu siapa, mau dipanggil siapa nih?
5: Tentu, senang banget. Aku namanya ChatGPT, tapi kamu bisa panggil aku AI atau sesederhana itu aja. Aku siap bantu jelasin, kasih info atau ngobrol soal topik apapun yang kamu butuhkan.
4: Oke, sih. Ngobrol sama AI agak beda sih, teman Radua. Ya, dipahamilah. Mungkin kalau kita melihat performa negara-negara sekarang, menurut AI nih, siapa sih yang paling siap menuju Piala Dunia 2026 dan apa alasannya menurut kamu? Dia lagi loading, guys.
5: Jadi, menjelang Piala Dunia 2026, beberapa tim favorit mulai muncul. Prancis saat ini ada di peringkat FIFA teratas dan jadi favorit taruhan, diikuti Spanyol yang punya generasi muda menjanjikan. Argentina sebagai juara bertahan juga tetap ancaman serius. Selain itu, Brasil dan Portugal juga punya peluang kuat, sementara Norwegia dengan Erling Haaland disebut sebagai kuda hitam yang menjanjikan.
4: Oke, itu beberapa ya tim-tim yang terkuat menurut kamu nih?
5: Kalau menurutku saat ini Prancis jelas salah satu yang terkuat, apalagi mereka punya kedalaman skuad yang luar biasa. Spanyol juga sangat siap dengan regenerasi yang mereka lakukan, dan Argentina sebagai juara bertahan pasti nggak bisa diabaikan. Selain itu Brasil selalu punya potensi besar, jadi menurutku mereka semua ada di level top.
4: Oke, kalau melihat sebuah negara nih,
0: kalau AI prediksi sendiri, biasanya AI itu perhatikan apa sih?
5: Nah, biasanya AI itu perhatiin beberapa faktor, misalnya performa di kualifikasi, kualitas individu pemain, stabilitas pelatih, dan juga pengalaman di turnamen besar. Selain itu, kondisi kepercayaan diri tim, potensi cedera, dan taktik pelatih juga memengaruhi prediksi AI.
0: Nah, kalau kita lihat kondisi sekarang AI nih, apakah negara seperti Argentina, Prancis, Brazil, dan Spanyol itu masih menjadi favorit utama kah menuju 2026 ini?
5: Jadi saat ini tim-tim favorit utama menuju Piala Dunia 2026 memang Argentina, Prancis, Brasil, dan Spanyol. Prancis dianggap favorit dengan peluang taruhan sekitar plus 500, diikuti Spanyol yang juga kuat berkat generasi muda mereka, sementara Argentina sebagai juara bertahan dan Brasil dengan tradisi panjang juga tetap diunggulkan. Namun peluang ini bisa berubah karena faktor lain seperti cedera atau performa saat itu.
0: Oke, kalau dilihat pemain-pemain cedera saat ini, apakah mereka itu ikut berpartisipasi di Piala Dunia 2026 kayak mungkin Neymar?
5: Neymar saat ini tengah mengalami cedera betis ringan setelah bermain untuk Santos FC yang membuatnya absen dari beberapa pertandingan penting. Namun dia tetap dipanggil ke skuad Brasil untuk Piala Dunia 2026 dan keputusan soal partisipasinya akan tergantung pada kebugaran terakhirnya. Jadi kemungkinan besar dia bisa main, tapi semuanya akan ditentukan setelah evaluasi medis akhir.
0: Oke, baik. Kalau Piala Dunia 2026 itu mulainya kapan nih AI? Karena beberapa teman Pro 2 di luar sana itu penasaran sampai tidak sabar menunggu Piala Dunia 2026.
5: Piala Dunia 2026 resmi akan dimulai pada 11 Juni 2026 dan berlangsung hingga 19 Juli 2026. Jadi penggemar di seluruh dunia memang sudah mulai menantikan jadwal ini.
0: Jadi teman Radua, buat kamu yang mungkin lagi mendengarkan ataupun lagi menyaksikan di YouTube RRI Sorong, kalian bisa tanya ya, dan pastinya nanti bakal dijawab ke sama AI. Dan pastinya saya buka channel pertanyaan di 0821-9914-7873. Dan kita lanjut pertanyaan berikutnya nih AI, apakah kamu bisa menjawabnya nih?
5: Tentu, aku siap banget. Jadi teman-teman silahkan ajukan pertanyaan kalian lewat nomor yang sudah disebutkan atau di kolom komentar, nanti aku bakal bantu jawab secepat mungkin. Kita siap lanjut ke pertanyaan berikutnya.
0: Oke, mungkin negara-negara yang mungkin saat ini tidak terlalu banyak dibicarakan nih AI, tetapi sebenarnya dia itu punya peluang besar itu membuat kejutan di Piala Dunia 2026. Kira-kira negara mana nih AI?

0: Beberapa tim yang bisa disebut sebagai kuda hitam di Piala Dunia 2026 adalah Ekuador, Kolombia, Jepang, dan Turki. Ekuador dikenal dengan pertahanan yang solid dan transisi cepat. Kolombia punya struktur kuat, Jepang menonjol secara taktis, dan Turki punya kombinasi pemain muda dan pengalaman yang seimbang.
1: Oke, mungkin negara yang menurut AI itu punya tekanan paling besar menuju Piala Dunia 2026 karena tuntutan fans atau mungkin sejarah sepak bolanya?
0: Beberapa negara memang membawa tekanan besar menjelang Piala Dunia 2026. Brasil adalah yang paling terbebani karena sudah lebih dari 2 dekade sejak gelar terakhir mereka. Sementara Prancis sebagai juara bertahan juga dihadapkan pada ekspektasi tinggi. Spanyol dengan generasi muda berbakat juga memikul tekanan besar untuk mengembalikan kejayaan mereka.
1: Oke, banyak fans yang mungkin penasaran di luar sana, apakah Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi nih menurut AI masih punya peluang tampilkah di Piala Dunia 2026 atau mereka tidak bakal tampil nanti?
0: Saat ini Cristiano Ronaldo dipastikan akan tampil di Piala Dunia 2026 bersama Portugal, menandai turnamen ke-6-nya di usia 41 tahun. Sementara itu, Lionel Messi belum ada konfirmasi pasti, dia termasuk dalam daftar awal timnas Argentina, tapi keputusan akhir masih bergantung pada kondisi kebugaran dan keinginannya sendiri.
1: Oke, berarti otomatis Ronaldo ini tuh masuk di skuad Portugal ya, AI, dan Messi ini belum pasti dia itu akan bermain atau tidak.
0: Iya, betul sekali. Ronaldo memang sudah dipastikan masuk skuad Portugal dan dia jelas akan jadi salah satu bintang mereka. Sementara Messi ya masih jadi tanda tanya, tergantung keputusan dia dan tim medis nanti menjelang turnamen.
1: Oke, sekarang pertanyaan yang menarik nih AI. Kalau disuruh pilih satu negara nih AI, tim favorit kamu apa di Piala Dunia 2026?
0: Kalau harus pilih satu, aku mungkin condong ke Prancis. Mereka punya skuad yang seimbang, generasi muda yang luar biasa, dan juga pengalaman di turnamen besar. Tapi ya tentu aja, Piala Dunia masih bisa mengejutkan, dan banyak tim lain yang bisa bikin kejutan.
1: Wah, asik. Mungkin siapa yang mungkin bakal menjadi top skor di Piala Dunia nanti nih? Kira-kira siapa nih AI?
0: Beberapa kandidat top skor di Piala Dunia 2026 saat ini adalah Kylian Mbappe dari Prancis yang jadi favorit utama setelah menjuarai Golden Boot 2022. Harry Kane dari Inggris juga punya peluang besar, begitu pula Erling Haaland dari Norwegia dan Lionel Messi dari Argentina meskipun usianya sudah 38 tahun. Lamine Yamal dari Spanyol juga dipandang sebagai prospek muda yang bisa mengejutkan.
1: Nah, kalau untuk masing-masing kira-kira mereka itu cetak berapa gol sih di Piala Dunia ini?
0: Jadi saat ini belum ada angka resmi untuk jumlah gol top skor di Piala Dunia 2026, tapi berdasarkan sejarah, biasanya pemenang Golden Boot mencetak sekitar 6 hingga 8 gol. Di Piala Dunia 2026 dengan format baru, para analis memperkirakan rentang gol top skor bisa sekitar 9 hingga 12 gol, tergantung seberapa jauh timnya melaju.
1: Oke, tadi beberapa AI sudah sebutkan kan tadi potensi yang top skor. Kayaknya rata-rata itu pemain muda nggak sih AI?
0: Iya, benar banget. Banyak nama yang disebutkan itu masih muda kan, seperti Mbappe, Haaland, atau Lamine Yamal. Mereka memang sedang naik daun dan Piala Dunia 2026 bisa jadi panggung besar buat mereka menunjukkan kemampuan.
1: Oke, berarti yang paling berbahaya salah satunya siapa, AI?
0: Kalau menurutku, Mbappe itu salah satu yang paling berbahaya. Dia sudah terbukti di level tertinggi, punya kecepatan luar biasa, dribble yang mematikan, dan insting gol yang tajam. Jadi kalau dia dalam performa puncak, dia bisa benar-benar jadi ancaman mematikan.
1: Terus kita lihat nih sepak bola sekarang. Apakah membutuhkan pemain cepat atau pemain kreatif nih?
0: Nah, sebenarnya keduanya sama-sama penting. Sepak bola modern itu butuh kombinasi kecepatan untuk transisi cepat dan juga kreativitas untuk membongkar pertahanan. Jadi tim yang punya keseimbangan keduanya biasanya yang paling berbahaya.
1: Oke, mungkin AI bisa sebutkan pemain yang mungkin tidak terkenal di luar sana tapi punya peluang tampil mengejutkan di Piala Dunia 2026. Kira-kira siapa?
0: Beberapa pemain muda yang kurang dikenal tapi punya potensi besar untuk mengejutkan di Piala Dunia 2026 adalah Fermin Lopez dari Spanyol, Nico Paz dari Argentina, dan Arda Güler dari Turki. Lopez yang berusia 23 tahun bermain di Barcelona, Nico Paz berusia 21 tahun di Como, dan Arda Güler 20 tahun bermain di Real Madrid. Ketiganya dianggap berpotensi jadi bintang kejutan di turnamen.
1: Wow, gokil sih pemain tersebut. Apalagi pemain tersebut itu dari klub-klub besar gak sih?
0: Iya, betul banget. Mereka memang sudah mulai menunjukkan kualitas di klub-klub besar. Jadi kalau mereka tampil di Piala Dunia, rasanya bakal jadi momen yang seru banget. Kita tunggu aja gimana mereka berkembang ya.
1: Siap. Nah, kalau AI menjadi pelatih nih di sebuah tim nasional, siapa sih pemain pertama yang pasti masuk dalam starting 11?
0: Wah, kalau aku jadi pelatih, mungkin pemain pertama yang aku pasang itu Kylian Mbappe. Dia sudah terbukti stabil, berpengaruh di setiap pertandingan, dan bisa jadi motor serangan dari awal. Jadi dia bakal jadi pilar utama di tim.
1: Oke. Wish, Kylian Mbappe. Kenapa tidak Cristiano Ronaldo?
0: Nah, Ronaldo memang legenda, tapi dia usianya sudah lebih tua, dan kita lihat Mbappe lebih konsisten belakangan ini, lebih cepat dan punya daya ledak yang luar biasa. Jadi kalau mau start dengan kekuatan maksimal, Mbappe mungkin pilihan yang lebih ideal.
1: Oke. Terus siapa nih pemain yang paling wajib dijaga nih di Piala Dunia 2026?
0: Pemain yang paling wajib dijaga di Piala Dunia 2026 adalah Kylian Mbappe. Dia sudah mencetak 12 gol di Piala Dunia sebelum usia 30, termasuk hat-trick di final 2022, dan kini sebagai kapten Prancis, ia adalah motor utama serangan. Kecepatan, dribble mematikan, dan kemampuan mencetak golnya menjadikannya sosok yang bisa menentukan jalannya pertandingan.
1: Oke. Terus kalau misalnya saya nyuruh pilih kamu dari angka 1 dengan angka 10, berapa sih nilai Kylian Mbappe ini?
0: Wah, kalau harus kasih nilai, aku mungkin kasih Mbappe sekitar 9,5. Dia memang hampir sempurna, kecepatan, finishing, dan pengaruh di tim, tapi mungkin masih ada sedikit ruang untuk perbaikan di aspek taktis atau kepemimpinan di momen krusial.
1: Oke. Nah, kalau melihat saya pakai baju Jerman nih AI, menurut kamu kira-kira potensinya juara nggak sih?
0: Iya. Jerman memang salah satu kandidat kuat. Mereka punya tradisi juara, pelatih yang berpengalaman, dan generasi muda yang mulai berkembang. Kalau mereka bisa mempertahankan konsistensi, bukan gak mungkin mereka akan angkat piala lagi di 2026.
1: Oke, mungkin kita ke negara Asia nih, AI. Halo AI, kayaknya masih loading.
0: Iya, aku di sini kok. Tadi sempat agak lama, tapi sekarang aku siap. Kalau kita fokus ke negara Asia, kamu tertarik bahas tim mana nih? Atau kira-kira siapa yang punya potensi besar?
1: Ah, negara Asia mana nih yang saat ini tuh paling siap bersaing di Piala Dunia 2026?
0: Saat ini, tim Asia yang paling siap untuk Piala Dunia 2026 adalah Jepang, yang lolos kualifikasi lebih dulu dengan rekor hampir sempurna. Iran juga sudah memastikan partisipasi dengan komposisi pemain yang matang, meski belum pernah lolos fase grup. Korea Selatan juga kuat, dengan rekor tak terkalahkan di kualifikasi dan dipimpin oleh Son Heung-min, jadi ketiga tim ini dianggap yang paling siap dari Asia.
1: Oke. Mungkin AI bisa sebutkan di grup...
0: Iya, aku lanjut.
1: Itu siapa-siapa saja sih yang masuk di Piala Dunia 2026?
0: Pembagian grup untuk Piala Dunia 2026 sudah ditentukan dengan format 48 tim terbagi dalam 12 grup masing-masing 4 tim. Contohnya di grup A ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko. Di grup B ada Kanada, Swiss, Qatar, dan Bosnia and Herzegovina. Sementara itu, tim tuan rumah seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sudah otomatis lolos, dan 2 tim teratas tiap grup plus 8 peringkat 3 terbaik akan melaju ke babak 32 besar.
1: Oke, tadi siapa yang otomatis lolos?
0: Semua tim tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Jadi mereka tidak perlu mengikuti babak kualifikasi dan akan langsung tampil di turnamen. Ini memastikan bahwa ketiga negara tuan rumah akan hadir di Piala Dunia pertama yang menggunakan format 48 tim.
1: Oke, 48 tim ya. Dan setelah penyisihan grup semuanya, yang bakal bakal lolos ke tahap berikutnya itu siapa? Dan mekanismenya bagaimana nih AI?
0: Jadi setelah fase grup di Piala Dunia 2026, 12 tim juara grup dan 12 tim peringkat kedua langsung lolos ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga dipilih berdasarkan poin, selisih gol, dan jumlah gol. Setelah itu, 32 tim yang lolos akan bertanding di babak gugur mulai dari 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, dan final.
1: Nah, kira-kira siapa yang mau masuk di negara apa menurut kamu?
0: Berdasarkan prediksi, beberapa tim yang berpotensi besar lolos ke babak gugur di Piala Dunia 2026 antara lain Prancis, Brasil, Spanyol, Argentina, dan Inggris berkat konsistensi di turnamen besar dan kedalaman skuad. Selain itu, tim-tim kejutan seperti Norwegia, Kroasia, dan Jepang juga dianggap berpotensi dengan alasan pemain kunci yang sedang dalam performa bagus dan pengalaman di turnamen besar.
1: Oke, kalau bicara tentang timnas Indonesia nih, AI, menurut kamu apa sih yang masih perlu dibenahi supaya suatu hari Indonesia itu bisa tampil di Piala Dunia 2026?

0: Untuk timnas Indonesia, beberapa perbaikan besar diperlukan agar bisa bersaing di Piala Dunia 2026. Tim sudah lolos ke babak ketiga kualifikasi, tapi mereka masih perlu memperbaiki finishing goal, ketahanan fisik, taktik, serta infrastruktur liga domestik. Fokus pada pengembangan pemain muda, kebugaran, dan manajemen klub profesional menjadi kunci untuk meraih kesuksesan jangka panjang.
1: Baik-baik. Mungkin ada negarakah yang mungkin diremehkan, tapi sebenarnya itu bisa mengejutkan Piala Dunia 2026. Mungkin negara siapa nih AI?
0: Beberapa negara yang sering diremehkan tapi berpotensi mengejutkan di Piala Dunia 2026 adalah Norwegia, Jepang, dan Kolombia. Norwegia dengan bintang seperti Erling Haaland dan Martin Odegaard bangkit setelah lama absen. Jepang dikenal disiplin taktik dan pemain muda di Eropa, sementara Kolombia punya generasi muda bertalenta yang mulai bersinar di kualifikasi dan Copa America.
1: Baik, menurut AI nih, yang membuat Piala Dunia 2026 bakal lebih menarik dibandingkan turnamen sebelumnya apa?
0: Nah, menurutku yang bikin lebih menarik itu format barunya. Dengan 48 tim, lebih banyak negara punya kesempatan tampil, jadi ada lebih banyak kejutan. Lalu adanya beberapa kota tuan rumah di Amerika, Kanada, dan Meksiko bakal memperluas basis penonton. Selain itu, jadwalnya juga lebih panjang, jadi kita bisa menikmati lebih banyak laga dan lebih kompetitif.
1: AI percaya nggak sih akan ada kejutan besar di Piala Dunia 2026?
0: Iya, aku benar-benar percaya. Dengan format yang baru, tim-tim dari negara yang belum terlalu sering dibicarakan bisa melangkah lebih jauh. Faktor kejutan di kualifikasi, pemain muda yang baru bersinar, atau taktik yang cemerlang dari pelatih bisa bikin tim-tim underrated benar-benar mengguncang turnamen.
1: Oke, baik. Final Piala Dunia 2026 yang paling ideal dan seru, itu negara mana melawan siapa? Menurut kamu bagaimana?
0: Wah, kalau ideal dan seru, menurutku finalnya bisa antara Brasil versus Prancis. Dua tim ini punya sejarah panjang, bintang-bintang besar, dan gaya permainan yang khas. Bayangin atmosfernya di final, bakal super menegangkan dan penuh drama.
1: Wow, final Brasil dan Prancis, itu menurut AI.
0: Iya, betul banget. Itu menurutku bakal jadi duel yang epic. Keduanya punya sejarah juara, pemain-pemain terbaik, dan pasti fans di seluruh dunia bakal sangat antusias. Jadi kalau itu terjadi, bakal jadi final yang gak terlupakan.
1: Nah, kira-kira dua negara tersebut yang bakal menang siapa, itu menurut analisa AI bagaimana?
0: Berdasarkan analisis, jika final Piala Dunia 2026 antara Brasil dan Prancis, Prancis sedikit diunggulkan. Mereka konsisten di turnamen besar dengan bintang seperti Mbappe, sementara Brasil punya tradisi juara dan pemain muda berbakat meskipun masih sedikit kurang stabil. Prediksi akhirnya, Prancis menang 2-1, meskipun sepak bola selalu punya potensi kejutan.
1: Oke, baik. Terus kita mau menyapa beberapa pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp. Dan pastinya teman Radua, kamu boleh tanya ya sama AI. Nanti AI akan menjawab pertanyaan tersebut. Dan kamu bisa bergabung di 0821-9914-7873. Ada beberapa pendengar di luar sana yang sudah bergabung. Ada Aldi di kilometer 12. Katanya, AI, menurut kamu itu apakah tim yang banyak pemain muda itu lebih berbahaya dibanding tim yang penuh pemain senior di Piala Dunia nanti?
0: Nah, terima kasih pertanyaannya, Aldi. Menurut AI, tim yang banyak pemain muda itu justru bisa sangat berbahaya karena mereka punya energi, kecepatan, dan motivasi besar meskipun mungkin kurang pengalaman. Sementara tim senior punya pengalaman, stabilitas, dan mental kuat. Jadi keduanya sama-sama punya kelebihan, tergantung bagaimana mereka mengelolanya.
1: Oke, terus ada pertanyaan dari YouTube. Katanya Piala Dunia tahun ini formatnya berubah dan makin banyak peserta. Tim mana saja yang baru pertama kali ikut Piala Dunia?
0: Ada 4 negara yang akan membuat debut mereka di Piala Dunia 2026, yaitu Cape Verde, Curaçao, Jordan, dan Uzbekistan. Ini akan menjadi pertama kalinya mereka tampil di babak final, dan mereka siap menghadapi momen bersejarah yang penuh tantangan di panggung dunia.
1: Okay, terus ada komen dari YouTube juga nih. Katanya dia itu fans timnas Korea Utara sejak duduk di bangku TK. Waduh, pencinta bola gak sih?
0: Iya, benar-benar luar biasa ya. Kalau sejak kecil sudah punya ikatan emosional sama timnas. Meskipun mungkin Korea Utara belum begitu sering menonjol di Piala Dunia, tapi rasa cinta dan dukungan itu pasti bikin pengalaman nonton sepak bola jadi lebih bermakna.
1: Dan katanya Jepang akan mengejutkan kalian. Asli, kayaknya fans Jepang asli sih.
0: Iya, setuju banget. Jepang itu memang tim yang disiplin, teknisnya kuat, dan mereka sudah membuktikan di turnamen sebelumnya. Jadi kalau mereka terus berkembang, baru pertama kali masuk babak gugur, bisa jadi kejutan besar.
1: Oke, kita sudah membahas tadi beberapa tim, dan mungkin kita bicara tentang pelatih nih, AI. Siapa sih pelatih yang sekarang paling pintar meracik strategi menuju Piala Dunia 2026?

0: Pelatih yang paling dinantikan strateginya di Piala Dunia 2026 adalah Lionel Scaloni dari Argentina yang memimpin mereka juara 2022, Carlo Ancelotti yang baru ditunjuk sebagai pelatih Brasil, Didier Deschamps yang sudah punya legasi besar di Prancis, dan Julian Nagelsmann yang memimpin Jerman. Keempat pelatih ini dikenal karena pengalaman di turnamen besar dan kemampuan taktik yang mereka miliki.
1: Oke, terus ada beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk. Dia mau tanya nih, AI dari Dika di Aimas, boleh tanya gak sih?
0: Tentu, silahkan Dika, ajukan saja pertanyaannya. Aku siap bantu jawab dan kita bakal bahas sebaik mungkin sesuai yang kamu butuhkan.
1: Oke, katanya negara mana yang menurut AI fans sepak bolanya yang paling fanatik dan bisa memberi tekanan besar untuk lawan?
0: Beberapa negara memang dikenal punya fanatisme luar biasa di sepak bola, di antaranya Brasil, Argentina, dan Turki. Brasil menempati posisi teratas dengan sekitar 90% penduduknya menyukai sepak bola, diikuti Argentina yang baru juara di 2022, dan Turki yang juga punya basis penggemar sangat intens. Ketiganya membawa tekanan besar kepada pemain karena harapan publik dan media yang begitu tinggi.
1: Oke, terus ada pertanyaan dari Vina di Kilo 8. Katanya, AI, apakah ada kemungkinan negara Asia itu bisa tembus semifinal Piala Dunia 2026? Menurut kamu bagaimana, AI?
0: Iya, kemungkinan itu ada meskipun memang masih berat. Jepang dan Korea Selatan sudah pernah melaju ke babak semifinal, dan kalau mereka terus mengembangkan infrastruktur, pemain muda serta taktik, aku rasa bukan hal mustahil. Tapi mereka harus konsisten dan punya persiapan matang.
1: Oke, baik. Itu tadi beberapa pertanyaan dari pendengar ataupun pemirsa yang menyaksikan lewat YouTube RRI Sorong.
0: Iya, betul banget. Terima kasih banyak buat semua yang sudah berpartisipasi, baik di WhatsApp maupun di YouTube. Kalau ada pertanyaan lain, kita masih bisa lanjut ya. Okay. Semoga obrolannya bermanfaat.
1: Oke, okay. Dan terakhir nih, AI. Apakah Piala Dunia 2026 ini tuh bakal lebih seru dibandingkan tahun sebelumnya di Qatar 2022? Menurut kamu bagaimana, AI? Sekalian statement closing.
0: Iya, aku rasa Piala Dunia 2026 bakal lebih seru karena format yang baru, lebih banyak tim, serta penyebaran tuan rumah di tiga negara. Atmosfernya lebih luas, basis penggemar lebih beragam, dan kejutan-kejutan pasti bakal ada. Jadi kita akan punya perjalanan yang benar-benar tak terlupakan, dan semoga sepak bola dunia makin berkembang.
1: Oke, terima kasih ya AI sudah ngobrol, karena sudah setengah jam nih kita ngobrol.
0: Sama-sama, aku senang banget bisa ngobrol sama kamu dan teman-teman semua. Kalau nanti ada topik lain atau ingin diskusi lagi, tinggal hubungi aja ya. Semoga harimu menyenangkan.
1: Oke, terima kasih. Dan teman Radua, acara Gibol itu tentunya hadir di setiap hari Rabu dan Sabtu di pukul 17 sampai dengan di pukul 30 waktu Indonesia Timur, teman Radua. Ini pada kita membahas tentang Piala Dunia 2026 bersama AI. Seru pastinya tadi ya. Dia itu menjawab dengan data yang sudah tersebar di

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kau diam sudah. Maceng, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Maceng, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM. We'll be right back.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
3: Sore Ceria. Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
5: Iya.
4: Apa arti dari mensana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
4: Inner beauty.
6: Itu sih kecantikan dari dalam.
4: Cakra.
7: Tenaga dalam.
4: Kalau nepotisme.
8: Kekuatan orang dalam.
9: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Radua FM, teman terbaik kamu. Menteri Keuangan Pak Purbaya, teman Radua, itu menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto perihal pencopotan atau pemberhentian Jaka Budi Utama dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Nama Jaka disebut dalam persidangan dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, teman Radua. Purbaya meminta masyarakat untuk menunggu perkembangan kasus hukum dugaan suap importasi barang di lingkungan DJBC, di mana Purbaya mengakui DJBC menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto, di mana Bapak Presiden mengungkapkan kerugian negara akibat praktik manipulasi harga atau under invoicing pada ekspor sawit dan batubara, teman Radua. Sebelumnya Pak Presiden Prabowo itu meminta Purbaya untuk mencopot pimpinan Bea Cukai jika dinilai tidak becus atau tidak mampu bekerja. Bapak Presiden menyampaikan komitmen untuk menghadirkan tata kelola di pemerintahan dan lembaga yang profesional dan bebas korupsi, teman Radua. Jadi nama Jaka Budi itu muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa bos PT Blue Ray Cargo yaitu John Phil, di mana fakta ini itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen kepabeanan satu Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC yaitu Orlando Hamonangan. Dan tentunya teman Radua, taati perintah Presiden, Pak Purbaya bakal copot Dirjen BA Cukai, teman Radua. Sudah di pukul 17.59 waktu Indonesia Timur, teman Radua, di mana sampai di sini saya menemani kamu di jam 17.59 waktu Indonesia Timur, dan saya sudah menemani kamu dari jam 11 siang tadi, dan pastinya saya undur diri, teman Radua. Ini mana setelah ini itu ada rekan saya akan menggantikan saya di jam 6 sampai dengan di jam 12 malam. Tetap stay tune aja di Radua FM di 90.7 ataupun di aplikasi RRI Digital, teman Radua. Bye bye teman Radua, selamat sore dan selamat bersantai.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam Tuhan berdua dimanapun kamu berada. Selamat malam minggu, ya kan? Ini bener kan? Malam minggu ini kan salah hari kan Tuhan berdua. Iya, di malam minggu ini semoga Tuhan berdua semuanya happy, bisa istirahat, ya kan? Kayaknya kemarin, minggu kemarin ya, kalau gak salah ya kan juga ngisi di malam minggu. Dan sekarang kan ngisi lagi di malam minggu. Aduh, ini kapan ya kan bisa malam mingguan ya? Kalau kayak gini caranya, tapi gak apa-apa sih. Teman produknya kan juga senang bisa menemani teman produknya semuanya di momen ini ya. Di momen kebanyakan teman produknya hangout bareng sama teman-teman, ngerileksin diri di rumah ya kan. Ya pokoknya seneng lah ya. Oke. Oke, teman produknya Eka akan hadirkan lagu-lagu religi di jam 18 ini, dan akan Eka sajikan juga sejumlah informasi nantinya. Terus lagu-lagu religi akan menemani teman produknya semuanya sembari menantikan beduk azan maghrib di wilayah kota dan juga kabupaten Sorong pada pukul 18 lewat 17 menit.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sahabat, sedekat apapun diri kita dengan manusia, tetap tidak ada yang memahami kita lebih baik selain Allah. Sekuat apapun pertolongan manusia, tetap tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita selain pertolongan Allah. Sebaik apapun kita mengadu pada manusia, tetap saja manusia hanya bisa memberi saran, sedang Allah yang memberi jalan. Maka ketika beban hidup kita datang silih berganti, kesulitan yang menghimpit, masalah datang melanda, masalah sulit diatasi, mohonlah kepada Allah. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 214.
4: Ala inna nasrallahi qarib.
3: Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

memiliki panggilan yang sempurna dan yang memiliki sholat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan

Metro Pro 2 dimanapun kamu berada, khususnya masyarakat muslim di wilayah kota dan juga Kabupaten Sorong. Azan Maghrib sudah berkumandang dan menandakan telah masuk waktu sholat maghrib. Kami segenap kru dan juga keluarga besar Radio Republik Indonesia Sorong mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga di waktu yang penuh berkah ini, setiap langkah menuju rumah ibadah menjadi amal kebaikan, setiap doa yang dipanjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta setiap ibadah yang dijalankan membawa ketenangan hati, keberkahan rezeki, kesehatan, dan juga keselamatan bagi kita semua. Mari kita sejenak menghentikan aktivitas, mengambil wudu, dan menyambut panggilan suci dengan penuh khusyuk dan juga keikhlasan. Semoga suasana malam di Kota Sorong dan juga Kabupaten Sorong ini senantiasa damai, tentram, dan juga diberkahi. Tetap berhati-hati di perjalanan bagi temu prodo yang masih berada di jalan. Utamakan keselamatan dan jangan lupa menjaga kebersamaan serta toleransi antar sesama, ya. Eka mewakili seluruh kru yang bertugas sekali lagi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: FM。
1: Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat.
0: Teman terbaik.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke, teman Pro 2, sekali lagi Kang ngucapin selamat malam minggu buat teman Pro 2 semuanya yang saat ini lagi seneng banget gitu ya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu selama sepekan kemarin tiba ya, Sabtu malam alias malam minggu teman Pro 2 ya. Ya, semoga kabar teman Pro 2 semuanya baik, dalam keadaan sehat, terus kemudian bahagia, tetap semangat menjalani akhir pekan bersama dengan orang-orang tercinta ya teman Pro 2. Pokoknya gak ada hal yang indah ya selain kesehatan teman Pro 2, karena kalau sakit tuh gak enak banget rasanya. Mau ngapa-ngapain juga gak mood gitu ya. Mau kumpul bareng sama keluarga gak mood, mau nongkrong gak mood, mau ngapa-ngapain pun gak mood gitu ya. Sekedar bangun aja pun susah, apalagi kalau kamu harus terbaring sakit ya. Ya, semoga teman Pro 2 semuanya dalam keadaan sehat. Yang lagi sakit semoga sakitnya cepat sembuh, bisa kembali menjalankan aktivitas dan berkumpul bersama orang-orang tercinta ya. Ngomongin soal malam minggu nih, teman Pro 2 malam minggu tuh kayak punya banyak cerita ya. Ada yang menikmati malam minggu, menikmati suasananya bersama keluarga di rumah, sambil ngobrol, nanyain kabar masing-masing. Ada yang lagi kumpul bareng sama teman-teman ya, nongkrong di kafe ya. Ada pula yang masih setia bekerja demi keluarga tercinta, contohnya Eka ya, yang malam minggu ini masih standby nemenin itu teman Pro 2. Tapi gak apa-apa, karena ya memang seharusnya seperti itu ya teman Pro 2. Lagian juga Eka seneng gak bisa nemenin teman Pro 2 ya. Dan dimanapun kamu berada malam ini, semoga kebahagiaan selalu menyertai langkah teman Pro 2 semuanya. Dan untuk masyarakat Kota Sorong, Kabupaten Sorong, atau seluruh pendengar ya yang sedang bersama kami di udara, pokoknya terima kasih tetap memilih radio ini sebagai teman terbaik ya, menemani malam hari kamu. Suasana yang indah akan terasa semakin hangat dengan alunan-alunan lagu yang akan Eka pilih dan Eka siapkan untuk teman Pro 2 semuanya sampai nanti malam jam 12 ya. Bagi kamu yang sedang dalam perjalanan menikmati suasana malam minggu, tetap berhati-hati di jalan, utamakan keselamatan mata, dan jangan lupa menjaga ketertiban ya. Nikmati malam dengan penuh sukacita tanpa melupakan waktu istirahat kamu dan kesehatan kamu ya. Dan untuk kamu yang mungkin malam hari ini sedang sendiri, jangan ngerasa sepi teman Pro 2, karena kami masih hadir menemani kamu dengan musik, informasi, dan juga sapaan hangat sepanjang malam nanti ya. Karena kadang-kadang soal hari minggu ya, kalau ngomongin soal hari minggu itu tuh bukan semuanya tentang keramaian ya, tapi ada juga yang memilih waktu untuk tenang sendirian gitu ya, karena enak aja gitu ya. Kadang-kadang kita tuh suka kasihan ya ngelihat orang yang malam minggu tapi sendirian. Tapi nih teman Pro 2, gak semua orang itu suka keramaian. Ada yang memilih recharge kembali energinya dengan cara sendiri. Dan sendiri itu menjadi cara ya untuk melepaskan sejenak dari rasa lelah setelah menjalani aktivitas selama satu minggu penuh ya. Jadi kalau misalnya nih ada rekan kamu atau keluarga kamu yang memilih untuk sendirian aja di malam minggu, jangan langsung dijudge ya teman Pro 2, karena mereka tuh punya cara sendiri untuk memulihkan kembali energi. Tidak semua orang itu suka dengan keramaian, suka dengan hangout dan lain-lain sebagainya ya. Pokoknya Eka masih akan menemani teman Pro 2 semuanya. Nanti di jam 19 akan ada lagu-lagu timur untuk menemani teman Pro 2 semuanya. Dan Eka tentunya masih standby sampai jam 12 malam nanti.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Dua ada Bale pulang dua dari bulan Sutena, Toton Karibu dan juga Justy Aldrin menemani malam hari teman perdua ya. Malam hari ini suasana kota Sorong dan juga Kabupaten Sorong pasti akan lebih ramai ya dibandingkan malam-malam yang lalu ya teman perdua, karena ya pasti karena ini yang pertama adalah malam minggu ya, terutama di beberapa spot di kota Sorong ataupun di Kabupaten Sorong juga pasti banyak orang yang rame-rame di situ ya. Ada yang lagi menikmati kopi ya di cafe shop yang terkenal ya, kesayangan teman perdua semuanya. Ada yang memilih santai bersama keluarga, ada yang makan bareng tapi makannya di luar ya, di resto gitu ya sama keluarga. Ada juga yang lagi menikmati suasana malam sambil dengerin radio kayak sekarang ini ya. Ada yang lagi di jalan mau kemana gitu ya. Nah di segmen kali ini kita akan ngebahas soal tempat nongkrong dan juga lokasi santai favorit ya. Jadi setiap orang tuh kan pasti punya tempat favorit gitu ya untuk melepaskan penat setelah seminggu penuh beraktivitas. Ada yang suka nongkrong di kafe misalnya sambil menikmati live music. Ada yang lebih suka suasana malam di misalnya di tempat makan gitu ya, atau di rumah di teras rumah bareng sama keluarga ya. Kalau teman produser sendiri gimana nih, sukanya yang mana ya? Jujur Eka tuh tim coffee shop ya teman produser, nggak tahu kenapa kalau misalnya Eka punya waktu untuk libur di malam minggu nggak ada kerjaan ya, maksudnya tidak ada shift kerja seperti sekarang ini, Eka tuh prefer ke coffee shop teman produser ya, kan nonton live music biasanya mulai jam 8 gitu ya sampai jam 9 gitu ya. Tempat nongkrong favoritnya kan so far selama ini sih sebenarnya ada beberapa ya. Tapi paling sering sih itu biasa di Wabi Sabi ya, teman produser di kampung baru sana, karena biasanya tuh kalau malam minggu suka ada live music teman produser dari Tosca Band ya. Ya, agak jauh ya, itu gak sesering yang teman produser bayangin gitu ya, karena toh Eka juga kerja juga biasanya kalau minggu gitu ya, kalau malam minggu gitu teman nih teman produser. Tapi ya paling sering sih kalau ditanya sih di sana ya. Mungkin teman produser punya cerita kira-kira tempat nongkrong favoritnya di mana ya, karena sebenarnya kalau ngomongin soal cafe shop itu di Sorong tuh sebenarnya udah banyak ya cafe shop. Yang baru itu ada Tuan Tanah juga ya teman produser di Kampung Baru di depan reklamasi itu. Kalau mau kesana boleh ya. Terus ada kopi shop Duduk Manis ya di depan bandara ya. Kalau mau deket dari RRI ada cafe shop Arum ya. Itu juga baru kalau nggak salah teman produser. Dan kalau kamu pengen nongkrong dimanapun ya, yang penting adalah kebersamaan kamu bersama teman-teman kamu ya, ngobrolin hal yang positif, ngobrolin yang seru-seru, curhat misalnya. Boleh sih curhat hal-hal yang sekiranya ada di benak kamu, jadi beban kamu, boleh dilampiaskan gitu ya. Tapi Eka kasih saran sih, kalau misalnya temennya gak deket-deket amat ya, jangan sampai sebocor-bocor itu kali ya teman berdua, yang sampai semua hal yang ada di kepala kamu, kamu curahin gitu. Bukan gak percaya ya teman berdua, cuma kayaknya agak sedikit berlebihan aja kalau misalnya kita terlalu banyak hal yang kita sampaikan ke teman kita. Kasihin juga teman kita yang nyimak, yang denger ya, harus menanggung semua cerita yang ada di kepalamu. Yang penting obrolannya positif aja sih teman berdua ya. Semoga malam hari ini bisa memberikan kehangatan teman berdua semuanya. Eka masih akan hadir menemani teman berdua. Ada beberapa lagu yang akan Eka kasih buat teman pro 2 kali ini. Ada apa ya teman pro 2? Ada Hilang ya dari Justin Aldrin dan juga Wiz Becker dan juga Toton Karibu yang akan menemani teman pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
3: Mesti brother, buatmu baju.
0: Teman Proudo, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Music

0: salah satu produk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Produ FM.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Baik, Temu Pro 2 kan masih Andi menemani Temu Pro 2 di sore ceria. Ini belum saatnya jaga malam ya. Temu Pro 2 jaga malam nanti di pukul 18.08. Pukul 8 malam Temu Pro 2 ya. Jadi kurang sekitar 19 menitan lagi lah ya. Karena ini kan udah jam 19.41 ya. Tapi sebelumnya kita kan masih ngobrolin soal hal-hal yang sebenarnya antar penting gak penting ya Temu Pro 2. Tapi ini penting sih untuk disimak ya, karena kan ini berbau tren ya Temu Pro 2. Jadi akhir-akhir ini Eka tuh sering buka di TikTok, di Instagram gitu. Terus sering banget muncul konten, ini bacanya gimana ya, pokoknya singkatannya gini, GRWM. Terus kalau Eka perhatiin nih, orang-orang nyebutnya itu GRWM gitu ya Temu Pro 2. Dan Eka bingung, ini tuh sebenarnya singkatan atau apa sih gitu ya. Kenapa kok setelah para konten kreator ini ngomong GRWM gitu kan, mereka terus kayak siap-siap mau ngapain gitu ya. Ternyata emang benar Temu Pro 2, jadi GRWM atau GRWM ini singkatan dari Get Ready With Me Temu Pro 2. Jadi konten ini biasanya isinya aktivitas seseorang yang lagi siap-siap sebelum pergi nongkrong, misalnya sebelum pergi kerja, kuliah, jalan malam minggu gitu ya, sambil sekedar cerita santai sambil make up misalnya, atau memilih outfit favorit ya. Ini banyak banget konten kayak gini Temu Pro 2 berseliweran yang akhir-akhir ini bikin aku tuh penasaran sebenarnya itu artinya apa. Ternyata artinya itu Get Ready With Me Temu Pro 2 ya. Jadi gak heran kalau para konten kreator itu pas habis ngomong GRWM itu langsung kayak siap-siap mau ngapain, ngambil tas gitu, siap-siap make up gitu ya. Ternyata memang kayak gitu Temu Pro 2. Dan yang menarik bukan cuma soal tampilannya aja ya, tapi banyak orang yang suka karena cerita-cerita santai di dalam videonya yang rasanya tuh deket banget sama kehidupan sehari-hari. Dan sambil ngomong GRWM ya, setelah itu banyak konten kreator yang biasanya disambung curhat gitu ya, terus berbagi pengalaman lucu, cerita cinta, sampai cerita perjuangan hidup sambil siap-siap gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka make up gitu ya, itu mereka gak cuma make up doang gitu, tapi mereka sambil ngomong, sambil menceritakan sesuatu cerita gitu ya ke penonton gitu. Jadi terasa kayak ngobrol sama teman sendiri gitu. Nah selain konten GRWM tadi ya, itu ada konten atau tren etlist Temu Pro 2 yang sekarang lagi viral banget di media sosial. Jadi biasanya tren ini tuh dipakai dengan gaya lucu, santai, dan sedikit ada self remindernya tentang kehidupan. Contohnya seperti ini nih, hari ini capek kerja but etlist gitu ya, masih bisa makan enak gitu ya. Malam minggu sendiri nih misalnya, tapi at least dompet aman gitu ya. Atau yang paling sering muncul tuh kayak hidup memang berat, at least besok libur gitu ya. Jadi tren ini ramai banget karena banyak orang yang ngerasa relate sama kehidupan sehari-hari. Kadang sederhana, kadang lucu, tapi bisa bikin ketawa saat kita ngelihat konten orang YB ya Temu Pro 2. Dan kalau misalnya malam hari ini nih Temu Pro 2 pengen bikin konten ya kan, karena malam minggu juga ya, mungkin ada yang lagi nongkrong di kafe terus kamu pengen bikin konten gitu sama teman kamu, kamu bisa bikin ini nih Temu Pro 2 konten Get Ready With Me ini, atau konten at least ya. Ya walaupun sebenarnya ini tren ini sebenarnya udah agak lama sih, tapi karena muncul terus di beranda Eka, jadi kali ini Eka bahas ya Temu Pro 2. Boleh sih kita ngikutin tren ya Temu Pro 2, cuma tren yang baik-baik aja lah ya, tren yang positif-positif aja, yang lucu, yang bisa berbagi pengalaman dan gak berimbas yang aneh-aneh buat Temu Pro 2 semuanya.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Iya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati, karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
4: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
5: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
4: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
5: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
4: Eh, benar juga ya. Ih, ngeri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Yang sebenarnya kami 7FM masih ngomongin soal tren ya teman bro dua. Karena memang akhir-akhir ini ya kak banyak juga scrolling media sosial dan nemu ternyata sejauh ini banyak yang bikin tren aneh-aneh gitu ya di media sosial teman bro dua. Kalau tadi kan ada konten Grum Get Ready With Me maksudnya, terus ada At Least gitu ya. Terus kemudian yang bikin Eka salah fokus ya, itu ada kayak semacam meme yang dibuat gitu ya, meme kehidupan orang dewasa gitu ya. Ini salah satu tren yang paling sering muncul dan bikin banyak orang tuh relate gitu ya, karena sebenarnya konten ini tuh sederhana banget gitu ya, tapi langsung kena di hati gitu ya. Isinya tentang realitas sehari-hari aja setelah masuk dunia kerja misalnya, atau mulai mandiri misalnya, soal gaji yang belum masuk tapi langsung menghilang karena kebutuhan, tagihan, cicilan, dan sekedar bertahan sampai akhir bulan gitu ya. Ada juga meme tentang susahnya bangun pagi kerja, capek pulang kerja tapi harus mikirin besok pagi gimana, atau ada momen lihat saldo tinggal dikit tapi tetap harus kuat gitu ya, apalagi sekarang akhir bulan ya teman pro 2. Semuanya dibungkus dengan cara yang lucu, santai, tapi sangat dekat banget gitu ya sama kehidupan banyak orang. Yang menarik nih teman pro 2, meskipun terdengar berat gitu ya, karena kan ini soal kehidupan, tapi konten ini justru bikin orang tuh tertawa sendiri karena ngerasa kayak, wah ini gue banget gitu loh, ini aku banget gitu. Jadi bukan sekedar hiburan, tapi juga semacam pelampiasan kecil dari penatnya kehidupan sehari-hari. Nah, meme kehidupan dewasa apa sih yang paling sering kamu lihat di media sosial akhir-akhir ini teman pro 2, atau mungkin kamu punya sendiri gitu ya. Tapi Eka tuh lagi salfok banget sama meme yang bikin kayak gini nih, kerja keras tiap hari tapi saldo tetap jalan di tempat, at least masih bisa makan mie instan sebelum tanggal tua ya. Iya sih, relate banget ya teman pro 2, apalagi kalau kita ini adalah sosok yang pemboros gitu ya. Ya, gaji terus rasa kayak lewat aja gitu ya. Kayak ya lumayan gitu ya, kita bisa ada gaji gitu ya, tapi tetap di jalan di tempat aja karena saking borosnya kita, dan juga ke kebutuhan-kebutuhan yang kadang-kadang juga muncul tidak terduga gitu ya. Oke, teman pro 2, memang masih banyak ya konten-konten di media sosial yang bikin kita kayak relate banget gitu ya. Dan dulu tuh Eka juga sempat ngobrol gitu ya sama salah satu apa namanya konten kreator di Sorong ya, ada Kak Bagas Anavi ya teman pro 2. Jadi katanya kalau mau bikin konten ya yang bagus itu tuh konten yang relate teman pro 2, relate dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya kamu bikin parodi atau bikin meme yang ngomongin tentang kehidupan aja gitu ya, kehidupan yang memang relate banget sama hal-hal yang dialami banyak orang gitu ya. Kayak bikin parodi, bikin meme kehidupan yang menyedihkan tapi bisa dikemas jadi sesuatu yang lucu gitu ya. Jadi kita menertawakan kesedihan gitu ya teman pro 2. Itu lucu sih kalau misalnya teman pro 2 mau bikin konten kayak gitu, karena memang itu juga lagi hype dan lagi banyak juga yang suka ya. Jadi bisa dipastikan kalau kamu bikin konten terus FYP itu banyak yang like, yang komen, karena memang relate gitu ya sama kehidupan sehari-hari banyak orang ya. Oke teman pro 2, kali ini akan masih akan menemani teman pro 2 di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam, karena Eka masih akan hadirkan lagu-lagu untuk teman pro 2 semuanya. Abis ini ada Kata dari Rizky Febian.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu wakalamu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Oke teman berdua, kalau ngomongin soal hal-hal yang lagi viral di media sosial ya, ada satu grup musik jazz klasik ya, namanya Society The Harmony teman berdua. Ada 5 anggota, ada satu vokalisnya perempuan teman berdua. Ada Dev Rimba sebagai drum, Indra Bayu Rusadi sebagai bass, Andi Gomez keyboard, Fanny Kuncoro keyboard, Alvin Ghazali gitar, dan juga Natasha Elvira sebagai vokalnya. Nah, kelompok ini tuh keren banget teman berdua karena menyuguhkan musik yang klasik tapi berkelas banget teman berdua ya. Dan kalau banyak orang sih yang nge-review mereka ya di media sosial itu, katanya sih menurut mereka kesan pertama ketika ngelihat grup Jazz Society The Harmony ini manggung, mereka tuh banyak yang yakin kalau lagu ini bakal ngehits gitu ya. Apalagi anak-anak zaman sekarang itu lagi suka-sukanya hal-hal yang berbau vintage gitu tuh memprodua. Jadi apa sih sebenarnya Society The Harmony itu? Jadi Society sendiri sebenarnya lebih ke kumpulan orang-orang pecinta jazz yang suka main musik bareng dan ngonten bareng katanya. Awalnya mereka ketemu karena urusan kerjaan, dan semakin kesini mereka tuh jadi sering ngumpul dan juga ngonten bareng di TikTok, sampai akhirnya mereka serius jalanin The Society The Harmony ini teman berdua. Nama ini juga sebenarnya diambil dari sebuah klub paling jaya di Batavia dan juga Bandung era kolonial, yaitu sama namanya ya, Society The Harmony juga. Nama yang berhubungan dengan sejarah ini adalah cara teman-teman dari Society ini buat ngasih vibe jazz yang klasik tapi dengan cara kekinian teman berdua. Jadi menurut mereka, Society sendiri bukan band karena gak ada personil yang fix gitu ya teman produa. Jadi bukan juga komunitas karena mereka gak sebanyak itu jumlahnya. Cuma ini anggap aja sebagai kumpulan orang-orang yang seneng gitu ya sama musik jazz. Makanya mereka pengen membawa jazz itu untuk seneng-seneng bareng sama netizen gitu ya teman produa. Makanya menurut Society sendiri, sayang banget kalau misalnya musik jazz itu cuma jadi hiburan eksklusif buat kalangan tertentu aja. Selama ini kan musik jazz itu kan anggapannya sebagai hiburan orang-orang yang menengah ke atas gitu kelasnya ya teman produa. Dan ini jadi alasan utama Society The Harmony ini rajin bikin konten jazz di TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Harapan mereka tuh simple teman produa, semakin banyak anak muda yang dengar jazz, maka genre ini juga bakalan semakin mainstream dinikmati semua kalangan, semua kelas juga teman berdua ya. Dan katanya nih lucunya, di awal-awal mereka nyoba konten ini ada keterbatasan gadget mereka, jadi malah bikin viral sendiri yang berujung hashtag jazz mepet muka ya teman berdua. Karena memang saat Society The Harmony ini manggung gitu ya, kameramennya tuh deketin kameranya ke arah vokalisnya banget gitu ya. Jadi itu malah justru membawa mereka tuh viral gitu ya. Dan juga karena katanya gak ada mic tambahan juga, dan mereka tuh ngide naruh HP di depan muka vokalis dengan jarak yang super deket gitu ya. Supaya apa? Supaya suaranya si vokalis ini terdengar di HP teman produa saat ngerekam gitu, karena mereka gak punya mic tambahan. Justru gara-gara konsep unik ini, Society The Harmony ini punya followers yang setia banget nunggu video mereka manggung. Dan kalau lihat komen-komen di video tuh vibesnya seru banget teman produa. Banyak yang ngakak karena Society ini ngambil angel yang tidak terduga. Tapi banyak juga yang kagum karena Society The Harmony ini berhasil bawa lagu-lagu modern yang gak disangka bisa dijadiin jazz gitu ya. Nah, soal style dalam bawain lagu, Society The Harmony ini kompak banget ya, jadi panutan style saat manggung. Karena memang bagus banget ya kolaborasi antara alunan pianonya, temponya, bassnya, dan lain sebagainya tuh bagus banget teman produa. Dan lagunya tuh juga menarik. Salah satu lagu yang lagi viral banget itu yang itu loh, judulnya Kosong ya teman produa, yang paman bawa apa gitu kan. Itu kan lagi viral banget di media sosial. Dan baru-baru ini juga duet bareng Deddy Kobuser teman produa. Kalau kamu pengen tahu Society The Harmony, kamu bisa kunjungi TikToknya ya. Di TikToknya itu ada juga beberapa potongan-potongan lagu mereka yang unik-unik teman produa.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik. Ey.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
4: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Ya, baik, Temu Pro 2 kan masih hadir menemani Temu Pro 2 semuanya. Dia dari Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Dan kamu kasih info nih buat para ARMY bahwa BTS dipastikan tampil dalam penampilan spesial mereka di ajang American Music Awards yang berlangsung di hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Dan momen ini menjadi penampilan perdana BTS di acara penghargaan tersebut setelah 4 tahun terakhir. Nah, selain tampil, BTS juga masuk dalam 3 kategori sekaligus, yakni Artist of the Year, Song of the Summer dengan lagu Swim, dan juga Best K-pop Artist ya. Grup asal Korea Selatan itu sebelumnya pernah memenangkan Artist of the Year di tahun 2021 dan juga Favorite K-pop Artist di tahun 2022. Dan kehadiran BTS di American Music Award tahun ini menjadi sorotan penggemar global Temu Pro 2. Sebelumnya di tahun 2021, BTS mencatat sejarah sebagai grup pertama yang memenangkan Artist of the Year sejak One Direction pada 2014 sampai 2015. Kemenangannya juga mengakhiri dominasi Taylor Swift yang sebelumnya meraih penghargaan itu selama 3 tahun berturut-turut ya. Dan tahun ini BTS dan juga Taylor Swift kembali bersaing di kategori yang sama. Sejauh ini BTS telah mengkoleksi 11 piala American Music Award. Jumlah tersebut membuat mereka jadi grup dengan kemenangan AMA terbanyak kedua setelah Alabama yang mengkoleksi 23 penghargaan. BTS pertama kali tampil di American Music Award itu di tahun 2017 dengan lagu DNA Temu Pro 2, dan penampilan itu sekaligus menjadikan BTS sebagai grup Korea pertama yang tampil di AMA sejak ajang tersebut dimulai di tahun 1974. Dan tahun ini BTS juga mencatat pencapaian baru di tangga lagu Billboard juga ya, karena lagu Swim-nya berhasil menjadi lagu nomor 1 ke-7 mereka di Billboard Hot 100. Sementara album mereka yang bernama Arirang ini meraih posisi puncak ke-7 di Billboard 200 dan bertahan selama 3 pekan Temu Pro 2.

sempat beredar info ya kalau BTS itu bakalan konser di tahun 2026 ini di Jakarta. Nah, teka-teki mengenai lokasi pagelaran konser BTS untuk album Arirang di Jakarta tahun 2026 ini akhirnya nemu titik terang Terbang Pro 2, karena sempat beredar kabar juga bahwa Jakarta International Stadium atau JIS itu dipilih sebagai lokasi acara. Namun pihak promotor IMI Indonesia katanya nih, bukan katanya sih tapi memang udah ya, di hari Jumat kemarin tanggal 22 Mei itu kasih kejutan ke ARMY bahwa sudah ditetapkan bahwa stadion utama Gelora Bung Karno akan jadi venue konser Terbang Pro 2 ya. Memang banyak sih ARMY yang pengen nonton BTS itu di GBK ya Terbang Pro 2, karena memang mungkin lokasinya karena lebih besar aja ya Terbang Pro 2 dan serasa lebih megah aja Terbang Pro 2 ya. Dan promotor ini sudah mempost ya, udah ngepost announcement-nya di Instagram resminya ya, bahwa BTS ini bakalan konser di Gelora Bung Karno Main Stadiumnya ya. Dan demikian, demi menyukseskan agenda besar ini, Terbang Pro 2 IMI Indonesia juga berkolaborasi dengan Live Nation, karena memang rekam jejak Live Nation sendiri sudah tidak asing lagi karena sebelumnya dipercaya mengurus tur Arirang ini di wilayah Amerika Latin serta Eropa. Nah, pertunjukan mendatang merupakan panggung tunggal kedua bagi grup idola asal Korea Selatan ini di Jakarta. Setelah sempat menyapa penggemar lewat The Wings Tour di BSD Tangerang ya, itu di tahun 2017 lalu ya, tepatnya di tanggal 29 April ya. Itu udah berapa tahun ya, udah 9 tahun yang lalu nih Terbang Pro 2 ya. Dan momentum ini sekaligus mencetak sejarah baru karena menjadi kali pertama bagi mereka untuk beraksi di stadion utama Gelora Bung Karno. Kedatangan mereka di Jakarta juga akan menandai penampilan perdana dalam formasi grup lengkap setelah jeda 9 tahun lamanya. Meski beberapa anggota seperti J-Hope dan juga Suga sempat menyambangi Indonesia secara mandiri untuk proyek solo mereka masing-masing, tapi untuk member lengkapnya nih, ini baru kali keduanya ya setelah di tahun 2017 lalu ya. Bagi para penggemar yang pengen menyaksikan langsung, ya mau gak mau harus datang ke Jakarta ya, buat ARMY yang ada di Sorong dan pengen banget nonton ya, mau gak mau harus terbang ke Jakarta ya, karena memang diselenggarakannya di Jakarta. Dan untuk tiketnya dari yang murah sampai yang mahal tuh ada ya. Paling murah itu di 1,8 juta, paling mahal itu ada 4,5 juta ya Terbang Pro 2. Ini ya tentu saja kursi juga mempengaruhi kenikmatan kita menonton ya, karena semakin dekat tentunya semakin mahal ya, itu akan semakin dekat jarak kita dengan sang idola, jadi kita bisa melihatnya dengan jarak dekat. Kalau murah ya jauh Terbang Pro 2 ya. Tapi katanya skema panggung yang diusung untuk konser di Jakarta itu menarik karena katanya bakal ngadopsi format 360 derajat seperti halnya konser yang diselenggarakan di Goyang Seoul. Ini dilakukan guna menjamin kepuasan menonton bagi seluruh fans secara maksimal. Ya, enggak apa-apa ya. Mahal enggak apa-apa, yang penting bagus lah. Jadi memang VIP package-nya itu di 4.500.000. Jadi posisi menontonnya itu nanti di area lapangan yang paling dekat dengan panggung utama. Kemudian yang kedua itu ada platinum floor di tribun lower, itu di 3.650.000. Pilihan posisinya di area lapangan maupun tribun bawah terdekat dengan lapangan. Kemudian ada juga yang 2.800.000 itu di tribun bawah, 2.300.000 itu di tribun tengah, 1.800.000 itu di tribun yang atas Terbang Pro 2. Jadi kamu lihatnya di yang paling atas ya. Jadi perlu dicatat nih buat ARMY di Sorong yang mau membeli ya, nominal tersebut belum mencakup beban pajak negara serta pengeluaran administratif lainnya ya. Setiap kategori tiket itu menawarkan keuntungan sendiri. Bagi yang VIP package tentu saja akan lebih eksklusif ya, karena bisa masuk ke akses soundcheck VIP untuk melihat sesi latihan dan juga persiapan panggung mereka sebelum acara inti dimulai ya. Dan rangkaian transaksi tiket itu akan diawali dengan proses pendaftaran untuk keanggotaan resmi di platform Weverse. Terus pre-sale-nya itu sebenarnya udah dibuka sejak
Jumat kemarin ya, tanggal 22 Mei di jam 12 waktu Indonesia Barat sampai hari Rabu. Hari Rabu tuh berapa hari lagi nih ya? Sekarang baru tanggal 23 ya, kurang lebih 4 hari lagi ya. 4 hari lagi di pukul 10 waktu Indonesia Barat itu udah close ya. Jadi buat teman Pro 2 yang Army yang pengen nonton, mungkin kamu bisa war tiket ya. Karena itu sampai hari Rabu tanggal 27 Mei. Jangan lupa kalau misalnya mau nonton itu kamu beli lightsticknya juga ya teman produa, karena lightstick K-pop ini kan sebagai simbol loyalitas dan juga identitas fandom ya. Jadi kamu harus punya teman produa ya. Itu juga jadi merchandise yang bisa di apa ya, bisa disimpan untuk kenang-kenangan lah kurang lebihnya ya. Harga lightstick berapa sebenarnya ya, beda-beda ya. Kalau nggak salah sih sekitar 500-an ribu nih Tomo Pro 2 ya. Dan pastikan lightstick kamu itu asli ya Tomo Pro 2, karena setiap kali masuk ke acara konser itu selalu dicek dulu Tomo Pro 2, dicek dulu keaslian merchandise yang kamu bawa di konser tersebut asli ataukah tidak. Kalau nggak asli ya otomatis kamu nggak boleh bawa ya. Jadi mau nggak mau harus dititipin ke tempat penitipan yang ada gitu Tomo Pro 2 ya. Ya seperti yang kita ketahui bahwa lightstick ini kan sebagai simbol identitas fandom ya. Jadi memang lightstick itu dibuat dengan desain, dengan warna, bentuk khas yang mencerminkan identitas grup atau musisi tertentu. Banyak lightstick juga yang memakai logo khusus yang menyimpan makna dan juga filosofi bagi fandom penggemar. Nah kalau BTS itu lightsticknya kayak ini ya, Tomo Pro 2 kayak lampu taman gitu. Jadi dia bulat di bagian atasnya seperti bola, agak transparan gitu. Terus ada pegangannya gitu. Jadi ketika nanti kamu di konser itu kayaknya bakal dikonekin ke Bluetooth deh, kalau gak salah ya. Ya kan juga gak paham karena belum pernah nonton konser ya. Jadi nanti pas ada lagu tertentu nanti warnanya itu akan berubah-ubah sendiri. Nah kalau lightsticknya palsu ya otomatis gak bisa teman Pro 2, gak bisa berubah-ubah gitu warnanya sesuai dengan lagunya. Kurang lebih kayak gitu nih ya. Ya kan kasih ujangan, tapi ya kan sendiri belum pernah nonton konser ya. Mudah-mudahan ya suatu saat nanti ya kak dikasih rezeki bisa nonton konser ya kan. Tapi untuk tahun ini ya kak belum bisa temen Pro 2 ya. Tapi gak apa-apa ya, mudah-mudahan next time ya kak dikasih rezeki bisa nonton konser temen Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Metro 2FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Wait, Temu Pro 2 tadi kita ngomongin soal konsernya BTS ya. Temu Pro 2 yang bakal diselenggarakan di tahun 2026 ini. Dan penjualan tiketnya pun juga sudah dibuka sejak hari Jumat tanggal 22 Mei kemarin sampai dengan tanggal 27 Mei, Temu Pro 2 ya. Tadi aku sempat bilang ke teman-teman ARMY ya, yang mau nonton konsernya jangan lupa beli lightstick-nya ya. Karena lightstick itu simbol identitas dari idol juga. Terus ya ada makna mendalam lah ya di balik lightstick tersebut. Nah, lightstick yang berbentuk tongkat lampu LED dengan baterai AAA, aku gak ngerti ini baterai apa, tapi itulah ya, 52. Dan fitur Bluetooth untuk konser K-pop. Barang ini menjadi simbol identitas fandom sekaligus dukungan penggemar kepada idol favorit mereka saat tampil. Nah, bagi penggemar K-pop nih, 52, lightstick itu termasuk barang penting dengan sejarah panjang dan makna emosional mendalam. Karena setiap grup itu punya desain, punya warna, serta punya logo khas yang melambangkan identitas dan juga kebanggaan fandom mereka. Lightstick ini dibuat dengan desain, warna, dan juga bentuk khas yang mencerminkan identitas grup atau musisi tersebut, ya kan? Banyak lightstick yang juga memakai logo khusus yang menyimpan makna dan juga filosofi bagi fandom penggemarnya. Bagi penggemar, memiliki lightstick itu berarti mereka bagian dari komunitas fandom idolnya. Dan lightstick itu juga dianggap sebagai identitas yang menunjukkan asal fandom seseorang penggemar K-pop tersebut, ya. Membeli lightstick sering dianggap bentuk dukungan nyata penggemar kepada idol favorit mereka. Banyak fans yang juga menjadikan lightstick ini sebagai koleksi berharga yang membanggakan dan juga memiliki nilai emosional. Nah, selain dipakai saat konser, lightstick itu sering dipajang atau dibawa ketika menghadiri acara K-pop. Karena itu lightstick itu menjadi simbol kedekatan emosional antara penggemar dan juga idola kesayangan mereka. Beberapa konser K-pop modern memakai lightstick sebagai bagian dari sistem pertunjukan interaktif nomor 2. Jadi lightstick itu kan bisa memunculkan warna gitu ya. Nah, itu tuh warna yang ada di lightstick itu bisa berubah mengikuti lagunya itu mau perdua. Jadi kalau misalnya lagunya A, nanti warnanya hijau misalnya ya. Lagunya B, nanti bisa berubah jadi ungu gitu ya. Kemudian juga dipakai untuk konsep panggung. Jadi gak heran kalau misalnya kamu nonton konser di GBK misalnya, itu tiba-tiba lightsticknya tuh bisa berubah-ubah warna gitu ya. Jadi sudah menyesuaikan dengan konsep panggungnya. Dan teknologi ini sering digunakan selama konser berlangsung, teman Pro 2. Pengalaman itulah yang membuat para penggemar itu terasa terlibat langsung ya dalam jalannya pertunjukan konser K-pop. Jadi gak cuma sekedar nonton. Dan bagi artis ya, artis yang ada di panggung, lautan lightstick yang menyala serempak ini seolah-olah menjadi dukungan visual yang sangat berkesan bagi mereka, teman Pro 2 ya. Dan saat konser berlangsung nih, teman Pro 2, ribuan penggemar akan mengangkat lightstick mereka bersamaan meski berasal dari latar belakang yang berbeda. Contoh nih, ini kan 2026 ini akan ada konsernya BTS ya kan, yang datang di GBK itu pasti dari mana-mana tuh, memperdua dari Sabang sampai Merauke. Mungkin di Sorong pun juga ada yang rela terbang ke Jakarta untuk nonton BTS ya. Jadi di sana kalian akan istilahnya bersatu gitu ya, sebagai satu kesatuan ARMY untuk nonton BTS. Dan pemandangan tersebut tuh menghadirkan rasa kebersamaan yang sulit tergantikan untuk pengalaman lain bagi para penggemar. Jadi Lightstick itu kayak apa ya, kayak simbol pemersatu yang menghubungkan penggemar meski sebelumnya belum saling kenal satu sama lain gitu ya. Dan momen itu tentunya semua fans akan sangat antusias, mereka memancarkan kebahagiaan dan semakin cinta terhadap idol favorit mereka. Jadi kalau misalnya konser nih gak ada Lightstick, pasti suasananya akan kurang meriah teman pro 2, tidak sehidup biasanya. Cahaya Lightstick ini bisa membantu menciptakan atmosfer penuh warna saat lagu emosional dibawakan oleh para idol. Nah biasanya nih teman pro 2, kalau idolnya itu dari K-pop ya, dari Korea, itu biasanya kita beli Lightstick-nya teman pro 2 di official web mereka ya, yang asli gitu ya. Kemudian fans bisa membawa itu ketika konser. Jangan harap yang palsu bisa masuk ya, karena kan gak bisa connect ke bluetooth si panggungnya itu, jadi gak bisa gitu ya, jadi atraksi gitu ya teman pro 2. Jadi gak bisa disesuaikan dengan konsep panggung. Jangan sampai nanti yang lain Lightstick-nya warna merah, punyamu warna hijau sendiri gara-gara palsu ya kan. Tapi biasanya kalau masuk ke area konser itu benar-benar ketat banget untuk teman pro 2. Jadi merchandise yang istilahnya bisa dibilang KW itu enggak boleh masuk ya. Jadi cuma merchandise yang dibeli secara official aja yang bisa masuk ke konser gitu, yang palsu enggak bisa masuk gitu teman pro 2 ya. Nah, belajar dari konsernya kemarin siapa ya? Yang konser itu teman pro 2. Itu ada Lightstick yang dipinjemin gitu ya, dan banyak juga yang gak kasih kembali gitu ya. Jadi kalau bisa sih itu memproduksi, kalau misalnya kamu nonton konser terus kamu dipinjemi Lightstick atau apapun merchandise yang dipakai untuk konsep panggung, harap untuk dikembalikan ya itu memproduksi. Kecuali kalau kamu beli ya, kalau kamu beli kamu bisa bawa pulang dan kamu bisa istilahnya kamu bisa simpan untuk kenang-kenangan ya kan, untuk mengingat kembali momen kamu sama idol kamu saat konser itu memproduksi.

0: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
0: Ngerti wae.
3: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Yo wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda, mikir loh dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Seru banget nih. Seru.
6: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
5: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
6: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
5: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
6: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
5: Iya juga ya.
6: Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Tamu Pro 2 kan masih ada menemani Tamu Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Tamu Pro 2 semuanya, karena kan masih akan menyajikan lagu-lagu untuk menemani Tamu Pro 2 semuanya sampai pukul 12 malam nanti. Tamu Pro 2 malam minggu itu jadi momen yang enak ya, untuk santai, untuk melepas penat, dan juga menikmati waktu bebas dari rutinitas ya. Tapi dibalik itu semua, jangan lupa Tamu Pro 2 tetap menjaga kesehatan dan juga mengatur kembali waktu istirahat Tamu Pro 2 ya, karena tubuhnya juga pikiran itu juga butuh untuk kembali segar sebelum kita kembali beraktivitas ya. Buat Tamu Pro 2 yang malam hari ini masih menikmati malam minggu di luar rumah ya, tetap utamakan keselamatan di perjalanan ya. Hati-hati nanti kalau pulang di jalan ya. Tamu Pro 2 tetap patuhi aturan lalu lintas, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Pastikan Tamu Pro 2 sampai di rumah dengan selamat ya. Dan untuk Tamu Pro 2 yang malam hari ini memilih untuk beristirahat lebih awal, itu juga pilihan yang sangat baik ya, karena kadang tidur yang cukup itu jadi apa ya, kayak hadiah terbaik untuk diri sendiri setelah seminggu penuh berjuang dengan berbagai aktivitas dan tanggung jawab. Kadang-kadang kita udah terlalu lelah bersosialisasi ya, karena sepekan terakhir ini pasti Tamu Pro 2 banyak bertemu dengan banyak orang, berinteraksi dengan banyak orang. Jadi wajar aja kalau misalnya Tamu Pro 2 pengen rehat sejenak dari hiruk pikuk dan juga kebisingan ya Tamu Pro 2. Jadi gak apa-apa kalau misalnya Tamu Pro 2 memilih untuk mengakhiri hari Sabtu ini dan menyambut hari Minggu dengan cara istirahat di rumah ya. Dan ada baiknya kita juga sejenak bersyukur ya Tamu Pro 2 atas apa yang sudah kita jalani hari ini, baik itu hal yang besar maupun hal yang kecil, karena setiap hari itu selalu punya cerita dan juga pelajarannya masing-masing, termasuk hari ini ya. Dan malam hari ini Tamu Pro 2 akan masih hadir menemani Tamu Pro 2, yang masih akan cuap-cuap sampai 1 jam ke depan sebelum nanti ada jazz musik di jam 23.00 waktu Indonesia Timur. Nanti akan masih akan stay nemenin Tamu Pro 2 sampai pukul 20.00 waktu Indonesia Timur.

kalian hadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup bersama Rev. Henry Hin, tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada surprise menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herol di 0813-4493-3333, dan PS Resa 0812-4788-18818.

0: Wait, nomor 2 ada satu film yang Eka tunggu-tunggu nih. Ada Sekawan Limo yang katanya akan tayang di bioskop secara serentak di seluruh Indonesia di tanggal 27 Mei 2026. Senang banget nih karena kemarin yang tahun 2025 ini Sekawan Limo yang apa ya, kurang tahu ini judulnya apa, aku lupa nih, tapi pokoknya Sekawan Limo lah ya, itu di tahun 2025 itu sukses banget sama Pro 2. Dan di tahun 2026 ini Sekawan Limo 2 Gunung Kluwe kembali menyuguhkan kisah yang lucu dan juga menegangkan. Masih tentang 5 sahabat dalam film ini yang menghadapi fenomena supranatural di lereng Gunung Kluwe. Film produksi Star Vision Picture dan juga Skak Studio ini melanjutkan suksesnya film pertama yang menarik perhatian penonton nasional di tahun 2024 lalu. Kalau dulu kan mereka tuh daki gunung namanya Madyopuro ya, teman Pro 2. Dan itu plot twist banget sih. Yang terakhir itu endingnya lumayan istilahnya kayak gak terduga gitu ya. Tapi bagus banget teman Pro 2. Cuma ini full bahasa Jawa ya. Jadi bagi kamu yang bisa bahasa Jawa pasti bisa menyimaknya dengan baik ya, karena ini Jawanya tuh Jawa Timuran banget gitu teman Pro 2 ya. Tapi kalau kamu yang gak bisa bahasa Jawa, tenang, karena itu ada subtitlenya dalam bahasa Indonesia. Jadi kamu bisa menyimaknya, tetap bisa istilahnya bisa ngedengerin jokes-jokesnya mereka gitu ya, karena disesuaikan sedemikian rupa dengan bahasa Indonesia ya. Nah kala itu di tahun 2024 kan mereka naik Gunung Madyopuro ya. Dan dalam sebuah perjalanan naik gunung ini, persahabatan mereka berlima itu akhirnya menjadi erat dengan kejadian-kejadian yang membuat mereka tuh bersatu gitu teman Pro 2. Perjalanan yang awalnya penuh canda berubah total menjadi situasi mencekam setelah salah satu sahabatnya, Juna, dihilangkan secara misterius tanpa jejak saat ekspedisi menuju puncak. Meski begitu, unsur horor tetap tersaji kental khususnya melalui komedi khas Jawa Timuran yang menjadi ciri dari film ini, bahkan di tengah suasana supranatural yang lebih intens dibandingkan film pertamanya. Dan di sini Bayu Skak di film yang kedua ini kembali menjadi sutradara proyek sequel ini. Dan ia sempat memberikan bocoran juga kepada para penontonnya, calon penonton ya, bahwa salah satu perubahan utama di sequel ini adalah pertumbuhan karakter-karakter utamanya. Jadi Sekawan Limo ini bukan tipikal IP yang ketika ada di sequel itu akan berbeda karakter-karakternya, tapi ini akan tetap, namun masing-masing akan lebih dewasa dalam kehidupannya gitu ya. Karena kan di yang season pertama itu kan mereka dikisahkan mereka belum dewasa lah menghadapi kehidupan ini gitu ya, dan akhirnya di ending kan mereka berubah jadi dewasa. Nah di sequel yang kedua ini nih teman Pro 2, jadi mereka tuh dikisahkan akan lebih dewasa gitu ya, dalam menghadapi realitas kehidupan dan juga dinamika pernikahan, tanggung jawab sebagai orang tua, dan juga konsekuensi pilihan hidup. Dan tema ini menurutnya jarang ada di film bergenre horror komedi teman Pro 2. Dan melalui evolusi karakter para pemainnya ini, Bayu ingin penonton tidak hanya terpaku pada adegan menyeramkan, namun juga merenungkan perjalanan menjadi dewasa dan pentingnya kerja keras dalam meraih impian. Film ini juga menampilkan kembali sederet pemain lama yang populer di kalangan penonton seperti Nadia Arina, ada Benedictus Siregar, dan daftar pemeran lainnya pun juga semakin luas ya, karena ada Jian Armira juga teman Pro 2, ada Joshua Suherman, kemudian ada Giselle juga, ada Firza Falaza, ada Indra Pramujito, dan Elsa Japasal juga, itu juga masuk dalam jajaran tokoh-tokoh yang ada di sana ya. Buat teman Pro 2 yang tertarik untuk nonton, kamu bisa standby di bioskop ya, di seluruh bioskop di Indonesia, tepat di tanggal 27 Mei 2026. All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM. Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama. Ando, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
3: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
4: RRI Digital saja, toh.
3: Sesekali, jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana

0: Produza. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Produza FM.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Teman Produza, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Wetong Perdua ada sebuah dokumenter yang akan mengangkat kembali persidangan Michael Jackson di tahun 2003 ketika ia didakwa atas 7 tuduhan pelecehan seksual terhadap anak. Kasus tersebut saat itu menjadi salah satu peristiwa hukum yang paling besar dan paling banyak disorot di media dunia, dan Michael Jackson akhirnya dinyatakan tidak bersalah atas seluruh tuduhan dalam persidangan tersebut. Meski demikian, kontroversi seputar kasus itu terus berlanjut dan masih menjadi perbincangan publik hingga setelah kematiannya di tahun 2009. Dan Netflix di hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 mengumumkan bahwa akan ada dokumenter berjudul Michael Jackson The Verdict, yang dimana dokumenter ini akan meninjau kembali kasus tersebut dalam format serial 3 bagian yang tayang perdana di tanggal 3 Juni 2026. Serial ini membahas persidangan Michael Jackson secara mendalam dengan menampilkan berbagai sudut pandang. Dokumenter tersebut menghadirkan perspektif dari pihak jaksa, penuntut maupun tim pembela untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai jalannya persidangan. Dokumenter ini menghadirkan wawancara dengan para juri dan saksi mata yang terlibat dalam persidangan. Dan serial tersebut juga akan menampilkan sejumlah pihak yang terlibat langsung dalam kasus, baik dari kubu pendukung maupun penuduh Michael Jackson. Para pembuat film juga menyatakan bahwa tujuan mereka adalah membawa penonton lebih dekat ke dalam proses persidangan Michael Jackson. Dan selama persidangan berlangsung, seperti yang kita ketahui dulu, publik tidak dapat melihat langsung suasana ruang sidang karena tidak ada kamera yang diizinkan masuk. Dan melalui dokumenter ini akan menghadirkan kembali catatan sejarah secara lebih menyeluruh dan juga faktual. Dan Michael Jackson The Verdict ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih dekat tentang jalannya persidangan Michael Jackson kepada para penggemar dan juga penonton.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Ya, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali video mana? Mereka ini. Kita buat juga lah.
5: Joget depan ambulans.
4: Iya.
5: Yang seperti ini dibilang bagus?
4: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
5: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
4: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
5: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
4: Iya.
5: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
6: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi.
7: Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Joy, like
1: ya teman Bro, dua info nih buat kamu yang penasaran ya. Kemarin maraton itu dapet Guinness World Record ya teman Bro 2. Dan sekarang ada lagi info bahwa teman Bro 2 ada Pandawara Group ya. 5 pemuda dari Bandung yang kita kenal sebagai penggiat lingkungan Pandawara Group baru aja resmi mendapatkan 2 rekor dunia sekaligus dari Guinness World Record sebagai penggiat lingkungan dengan pengikut TikTok terbanyak di dunia serta rekor tercepat dalam kategori melepas label dan tutup dari 5 botol plastik ya. Kabar itu diumumkan langsung sama mereka lewat unggahan resminya sambil kasih lihat produk publik ya. 2 sertifikat resmi bergengsi itu. Kelompok yang beranggotakan Muhammad Ihsan Destian, Rafli Pasha, Muhammad Agung Permana, Gilang Rahma, dan Muhammad Rifki Sadullah ini sudah dikenal publik di tahun 2022 dan kini mereka udah punya 12,1 juta followers di TikTok berkat konsistensi mereka tebar konten buat peduli lingkungan ya. Sementara rekor satu lagi mereka dapatkan usai menyelesaikan tantangan ketangkasan dari Guinness World Record dengan catatan waktu tercepat dalam membuka dan memisahkan label serta tutup dari 5 botol plastik sekaligus ya teman Pro 2. Dan rekor ini bernilai simbolis bagi Pandawara Group karena sejalan dengan kampanye mereka yang selalu mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memilah sampah plastik sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir. Ini menjadi contoh ya bagi kita semua teman Pro 2 supaya kamu bisa jaga kebersihan sama kayak Pandawara Group. Ya harapannya sih jangan sampai lingkungan kamu itu kedatangan Pandawara Group karena terlalu banyak sampah terus harus dibersihkan sama mereka gitu ya. Harapannya sih tanpa mereka yang membersihkan, kita sendiri bisa membersihkannya teman Pro 2, dan kita bisa mencegah luapan sampah yang ada di sungai itu dengan tidak membuang sampah di sungai dan memilahnya dengan baik teman Pro 2. Ya, kayak juga mengapresiasi banget sama pemerintahan Kota Sorong ini yang sudah menyediakan tempat sampah yang ada di trotoar ya teman Pro 2 di kawasan sepanjang kawasan Kilo. Jadi itu sudah ada beberapa tempat sampah yang jaraknya tuh berdekatan gitu ya. Jadi banyak gitu. Dan tempat pembuangannya tuh sudah dipilah gitu ya, mana sampah organik, mana sampah non-organik ya. Jadi kita sebagai masyarakat Kota Sorong, yang sampai kita membuang sampah sembarangan karena sudah disediakan tempat sampah ya. Jadi kita tinggal memilih di kotak mana nih kita mau memasukkan sampah ya. Apakah sampah kita organik ataukah sampah kita non-organik ya. Pokoknya tinggal kesadaran diri aja sih itu mau berdua untuk mencegah adanya sampah-sampah yang bertumpukan di sungai, di aliran air dan lain sebagainya ya. Toh air-air ini sudah jarang banjir ya. Eka senang banget. Ini adalah perubahan yang cukup besar banget. Jarang banjir dan ini juga menjadi, tapi walaupun tidak banjir, teman produk tetap harus menjaga lingkungan ya kan. Buang sampah pada tempatnya, dipilah, kemudian kalau bisa didaur ulang bagi sampah-sampah yang berbahan plastik gitu teman produk. 2.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Ya, Tomo Pro 2, saatnya jazz musik menemani Tomo Pro 2 semuanya. Selamat malam minggu Tomo Pro 2. Kalaupun kamu udah capek nongkrongnya, kamu bisa pulang ya Tomo Pro 2. Pokoknya kalau malam minggu itu memang benar ya, kita punya waktu yang bebas untuk ngapain aja, asalkan itu positif ya. Tapi jangan lupa pulang, jangan lupa istirahat, karena besok Tomo Pro 2 masih akan melanjutkan aktivitas lainnya ya, biar kamu besok menghadapi hari minggu tuh dengan hati yang tenang, terus kemudian badan yang fresh gitu ya. Tapi tenang aja Tomo Pro 2, Eka masih akan menemani Tomo Pro 2 dengan lagu-lagu yang akan dikehadirkan untuk Tomo Pro 2 semuanya sampai jam 12 malam nanti.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh. Ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemistelium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.

0: ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk!

0: Pod Weather. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pod Weather FM.

Ya teman berdua, dengan malunya irama lagu ini, maka usahalah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Sabtu tanggal 23 Mei tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman berdua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Amanyari 44 Klademang 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman berdua dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Rodua di Kota dan Kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program 2, teman terbaik kamu. Mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani, 44 Klademak mengantarkan acara-acara siaran untuk di hari ini, di hari Minggu di tanggal 24 Mei 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Radua, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar.
1: Mengikut Yesus keputusanku.
0: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan

Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit,

daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih menyangkal Yesus atau nyawanya. Dan pria itu

dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu,

Lukas 12 ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seorang karyawan muda berdoa tiap hari sejak ia tahu ada undian berhadiah mobil Jaguar pada sebuah bank. Kebetulan, ia punya rekening di bank itu. Ia berdoa sambil memaksa Tuhan mengabulkan permintaannya. Pada akhirnya, ia memiliki mobil Jaguar itu. Ia membayar pajak undian dengan berhutang pada bank. Suatu hari, mobilnya harus diservis dan ada penggantian spare part yang menghabiskan biaya belasan juta. Terpaksa ia harus memakai kartu kreditnya untuk membayar tagihan. Keesokan harinya, ia sakit karena stres dan seringkali hanya makan makanan seadanya untuk menghemat uang. Mobil mewah, jabatan bagus, status sosial, gaji besar, pernikahan dan sebagainya. Kita semua pasti menginginkannya. Jika kapasitas kita tidak memadai untuk mendapatkan hal-hal tersebut, nasib kita akan sama seperti karyawan tadi. Tuhan ingin agar umatnya hidup bahagia. Namun, jika kapasitas mereka tidak mampu menampung berkat besar, hidup malah akan menderita, bukannya bahagia. Tuhan hanya akan mempercayakan perkara-perkara besar pada mereka yang siap, pada mereka yang selalu berusaha memperbesar kapasitas. Hidup berkarakter sesuai dengan buah roh dan hidup dengan aturan main yang Tuhan telah atur dalam Alkitab. Seberapa besar kapasitas kamu saat ini? Jika kapasitas kita sudah besar,

mata Tuhan tanpa harus meminta, Dia pasti akan memberikan hal-hal luar biasa pada kita. Perbesar terlebih dahulu kapasitas kita dalam Tuhan, maka Ia pun akan mencurahkan berkat-Nya atas kita.

Dua orang bersaudara dari keluarga yang berkecukupan. Setelah kematian kedua orang tuanya, mereka kini harus membagi harta warisan yang ditinggalkan. Namun, setelah harta tersebut dibagikan, kedua bersaudara ini tidak pernah hidup rukun dan damai. Sang kakak menuding bahwa adiknya mewarisi lebih banyak dari yang dimilikinya. Sang adik juga menuding hal yang sama terhadap kakaknya, bahwa sang kakak memiliki harta warisan lebih banyak dari yang diwarisinya. Keduanya saling menuding bahwa pembagian harta tersebut tidaklah adil dan seimbang. Mereka sudah melewati berbagai proses hukum, namun tetap saja persoalan mereka tidak dapat diatasi secara memuaskan. Semua nasihat tak pernah berhasil. Semua keputusan seakan tawar. Keduanya tak dapat menerima semua nasihat dan keputusan yang diberikan. Setelah mencari dan mencari, akhirnya mereka menemukan seorang guru yang sangat bijak. Kedua bersaudara tersebut datang ke hadapannya dengan harapan bahwa duri yang selama ini menusuk daging dan menghancurkan hubungan persaudaraan mereka dapat dikeluarkan. Sang bijak bertanya kepada sang kakak, "Kamu yakin bahwa harta yang dimiliki adikmu melebihi warisan yang engkau terima?" Sang kakak dengan penuh yakin menjawab, "Sungguh demikian." Sang bijak lalu berpaling kepada sang adik dan mengulangi pertanyaan yang sama. "Kamu yakin bahwa kakakmu mewarisi harta peninggalan orang tua lebih daripada yang kamu peroleh?" Dengan keyakinan yang sama, sang adik menjawab, "Ya, demikianlah." Sang bijak lalu memberikan sebuah perintah kepada keduanya. "Kumpulkan semua harta yang telah diterima masing-masing dan serahkan itu kepada yang lain." Sang kakak menyerahkan semua harta warisan yang diperolehnya kepada sang adik. Demikian pula, sang adik menyerahkan harta warisan yang diperolehnya kepada sang kakak. Dan sejak itu, tak ada lagi pertentangan karena harta warisan di antara mereka berdua. Kita senantiasa mengira bahwa nasib orang lain selalu lebih baik dari diri sendiri. Bahwa orang lain lebih diberkati Tuhan daripada diri kita sendiri. Kita lupa bahwa Tuhan mencintai setiap insan dengan cinta yang sama. Kita mungkin hanya mampu melihat berkat yang kelihatan dimiliki orang lain, namun lupa untuk melihat berkat-berkat berlimpah yang diberikan Tuhan atas diri kita, namun sulit dilihat oleh kasat mata. Lihatlah dirimu dari sudut pandangan yang lain, maka kamu akan dipenuhi keharuan dan rasa syukur yang mendalam.

0: Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar.
1: Mengikut Yesus keputusanku.
0: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka, dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan ia pun bernyanyi.

Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit,

direnggut daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih menyangkal Yesus atau nyawanya. Dan pria itu tetap

dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban, meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu,

teman terbaik kamu, teman Radua. Selamat pagi teman Radua buat kamu yang baru saja bergabung di Radua FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI Digital teman Radua. Dan tentunya di pagi hari ini kamu ditemani sama Rian teman Radua sampai dengan di jam 11 siang nanti. Dan pastinya Rian mengucapin selamat pagi buat kamu yang baru bangun ataupun yang sudah dari tadi beraktivitas teman Radua di hari Minggu ini pastinya. Oke teman Radua, seperti biasa di jam 6 sampai dengan di jam 7 itu bakal saya hadirkan informasi-informasi di sekitaran Papua Barat Daya, dilansir langsung dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. dan di jam 7 ke jam 8 ada informasi nasional teman Radua. Dan pastinya informasi di seputaran Papua Barat Daya kita mulai dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya apresiasi program Desa Cahaya di Kabupaten Sorong. Jadi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Baitul Mal UP3 PLN Sorong atas pelaksanaan program Desa Cahaya di Kampung Kuruwato, Kabupaten Sorong. Jadi Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau mengatakan program tersebut sangat membantu masyarakat karena tidak hanya menghadirkan bantuan program tetapi juga pendampingan secara intensif selama kurang lebih 1 tahun. Menurutnya pembinaan dilakukan dalam berbagai sektor mulai dari pertanian, pendidikan, kesehatan, juga pembinaan spiritual keagamaan guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Jadi Ahmad Nasrau menambahkan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam pembangunan masyarakat sehingga dukungan termasuk berbagai pihak itu sangat dibutuhkan, termasuk kehadiran Yayasan Baitul Mal UP3 PLN Sorong yang dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat di wilayah tersebut teman Radua. Itu tadi informasi seputaran Papua Barat Daya yang memulai di pagi hari ini teman Radua. Masih banyak yang bakal saya update buat kamu, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Radua FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI Digital teman Radua.

0: From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Produeva.
1: Teman terbaik kamu.
10: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

teman terbaik kamu, teman radua. Kita lanjut informasi di seputaran Papua Barat Daya yang dilansir langsung dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id teman radua, di mana pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol itu akan menggelar dialog kebangsaan dengan melibatkan tokoh agama, masyarakat, dan organisasi paguyuban sebagai upaya mencari solusi terhadap maraknya aksi palang jalan di Kota Sorong, teman radua. Jadi PLT Kepala Badan Kesbangpol Papua Barat Daya, George Japsenang, mengatakan dialog kebangsaan tersebut itu akan dilaksanakan pada 1 Juni 2026 bertepatan dengan peringatan

0: organisasi paguyuban dan tokoh masyarakat. George menjelaskan dialog kebangsaan nantinya itu akan melibatkan sekitar 250 tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta perwakilan organisasi paguyuban di Papua Barat Daya. Forum tersebut diharapkan dapat menghasilkan komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Sorong. Selain itu, George menegaskan pemerintah daerah tidak ingin penyelesaian konflik sosial terus berujung pada tuntutan ganti rugi yang membebani pemerintah, teman Radua. Dia mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan dan menolak segala bentuk provokasi yang dapat memecah kerukunan antar suku di Papua Barat Daya. Dalam kesempatan tersebut, George turut mengapresiasi pelaksanaan Rakerda dan MPC 1 PTDL Papua Barat Daya yang dinilai menjadi ruang konsolidasi organisasi dan memperkuat persaudaraan masyarakat Tanimbar di Papua Barat Daya, teman Radua.
1: Produa FM.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

BBM teman terbaik kamu. Kasus dugaan praktik mafia BBM di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya yang cukup viral ini sedang ditangani oleh Direktorat Krimsum Polda Papua Barat Daya. Masyarakat tentu menunggu pihak kepolisian untuk menguak secara terang benderang kasus ini. Siapapun yang dengan sengaja mencari keuntungan dengan menyalahgunakan BBM subsidi harus diungkap ke publik, teman Radua. Jadi kuasa hukum Desi Budikasi, yaitu Jatir Yuda, mengatakan itu perkara ini tuh dibuka secara terang ke publik, sebab publik berhak tahu karena subsidi di BBM subsidi itu untuk rakyat yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Pada tanggal 8 Mei 2026, Polda Papua Barat Daya melalui Direktorat Reskrimsum Papua Barat Daya itu menetapkan Desi Budikasi sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi jenis biosolar di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Penetapan tersangka terhadap DBK atau Desi Budikasi merupakan hasil pengembangan setelah dilakukan operasi tangkap tangan dugaan adanya aktivitas penyalahgunaan BBM subsidi jenis biosolar yang tidak sesuai dengan peruntukannya pada 8 April 2026. Kuasa hukum Desi Budikasi, yaitu Jatir Yuda, yang dikonfirmasi menyebutkan aroma diskriminasi begitu kental dalam pengusutan kasus mafia BBM subsidi di Kota Sorong. Diakui Yuda, memang benar kliennya DBK telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi jenis biosolar oleh penyidik Ditreskrimsum Polda Papua Barat Daya pada 8 Mei 2026 dan terhitung sejak 13 Mei sampai 1 Juni 2026 kliennya ditahan, teman Radua. Kliennya, lanjut Yuda, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan membela diri sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan, sebab Polda bukanlah pembuat keputusan bersalah atau tidak bersalah. Menurutnya, dalam pengusutan kasus dugaan penyalahgunaan BBM subsidi jenis biosolar, penyidik telah menemukan siapa saja yang dapat ditarik sebagai tersangka bersama kliennya. Namun sayangnya belum ditetapkan sebagai tersangka, padahal bukti yang ditemukan penyidik telah cukup jelas. Yuda katakan kasus dugaan penyalahgunaan BBM subsidi jenis biosolar itu berawal dari adanya operasi tangkap tangan yang mana locus tempat kejadian perkara berada di gudang PT Salawati Motor yang berlokasi di Tampa Garam. Nah, saat ditangkap, lanjut Yuda, 700 liter telah dialihkan atau dituangkan pada profil tank milik PT Salawati Motorindo. Aroma diskriminasi penegak hukum dalam upaya membongkar praktik mafia BBM, kata Yuda, begitu terasa. Sebab dari sejak awal ditetapkan DBK sebagai tersangka, yaitu 8 Mei hingga hari ini 22 Mei, belum ada penetapan tersangka lagi. Dari hasil pemeriksaan, lanjut Yuda, ditemukan fakta transaksi dan kerjasama dengan PT Salawati Motorindo telah berlangsung selama kurun waktu 3 tahun. Yuda katakan pada 8 April 2026, sopir kliennya ditangkap di gudang penyimpanan PT Salawati Motor yang berlokasi di Kapiten Patimura Suprau sedang melakukan pengisian BBM biosolar sebanyak 5.000 liter dan saat ditangkap sebanyak 7.000 liter, maksudnya 700 liter telah diisi ke profil tank milik PT Salawati Motorindo. Kemudian hasil penyidikan
Maksudnya, kemudian hasil penyidikan ada sebanyak 430 transaksi di mana BBM itu diperoleh dari 3 SPBU di Kota Sorong, yaitu SPBU Sorfus, Hansen, dan Jalan Baru dengan jumlah 32 ton lebih atau senilai 289.930.000 dari 8 pemasok dalam kurun waktu Desember 2025 sampai 2026. Jadi teman Radua, kasus ini sebut Yuda pihaknya telah menyurat Direktur Reskrimsum Polda Papua Barat Daya dengan tebusan ke Komisi 3 DPR RI, Kapolri, Jaksa Agung, dan Menteri SDM di Jakarta. Selain itu, tembusan tersebut itu juga Kejaksaan Tinggi Papua Barat agar kejaksaan bisa memiliki gambaran duduk perkara. Jadi BBM subsidi ada untuk rakyat. Dengan demikian, Yuda mengajak pihak Polda transparan dan terbuka kepada publik fakta dugaan kasus mafia BBM, dalam arti penyidikan harus diperluas bukan malah dipersempit hanya pada dua tersangka saja, teman Radua.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Prodo buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Prodo FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI Digital. Kayaknya tadi sempat hujan sih teman Prodo, tapi cepat saja mungkin gerimis ya. Karena saya lihat di luar sana jalan kayak basah kah teman Prodo, atau mungkin embun kah? Ya. Mudah-mudahan hari ini tuh cuaca aman lah teman Prodo ya, karena ya hari ini tuh hari Minggu, hari yang dimana mungkin kamu bisa healing, kamu bisa jalan-jalan. Ya takutnya kalau hujan, waduh terkendala semua ya aktivitas kamu di hari Minggu ini. Ya teman Prodo, di jam 7 kita akan masuk di informasi nasional yang bakal saya update buat kamu teman Prodo, dan pastinya lagu-lagu enak menemani kamu di pagi hari ini, apalagi yang sudah sarapan atau mungkin lagi cari makan pagi di luar sana, habis olahraga atau mungkin baru memulai olahraga. Saya juga rencana mau olahraga terus makan pagi teman Prodo. Ya olahraganya ringan-ringan saja ya, ya mungkin dengan jalan kaki di seputaran kantor RRI Sorong, atau mungkin angkat barbel di teman Prodo. Terus abis itu makan sarapan pagi. Oke teman Prodo, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Prodo FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI Digital.
1: Gue udah jalan, bentar lagi nyampe.
2: I have your location. You have

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Sepada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah

program teman terbaik kamu, teman redua. Kita masuk di informasi nasional. Ini mana selamat buat Persib Bandung yang memastikan gelar juara BRI Super League musim 2025-2026 setelah bermain imbang 0-0 melawan Persijap Jepara. Jadi hasil tersebut itu sudah cukup untuk mengantarkan Persib Bandung mengangkat trofi juara musim ini, teman Radua. Jadi pertandingan penentu itu berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada hari Sabtu di tanggal 23 Mei 2026. Dan tentunya ini tuh menjadi momen bersejarah bagi Persib Bandung, teman Radua. Di mana klub asal Bandung itu resmi mencatatkan gelar Liga Indonesia 3 musim beruntun. Setelah sebelumnya

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.

0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

FM, teman terbaik kamu masih ditemani sama Rian, teman Radua, sampai dengan di jam 11 siang nanti. Masih di informasi nasional di jam 7 sampai dengan di jam 8. Yang dimana program makan bergizi gratis itu terus menunjukkan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan perputaran ekonomi nasional. Jadi hingga 22 Mei 2026, program prioritas pemerintah ini telah menyerap sekitar 1,28 juta tenaga kerja. Jadi para pekerja tersebut itu meliputi 29.225 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi data tersebut disampaikan oleh Badan Gizi Nasional dalam statistik terbaru yang rilis pada Jumat 22 Mei 2026. Jadi dalam keterangan resmi yang disampaikan Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta pada hari Sabtu 23 Mei 2026, di mana ini tuh sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato dalam sidang paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 pada hari Rabu di tanggal 20 Mei 2026. Jadi jutaan pekerja yang terlibat dalam program tersebut itu bertugas menyiapkan makanan bergizi bagi 62,45 juta penerima manfaat. Jadi kelompok penerima itu mencakup peserta didik, balita, ibu hamil, ibu menyusui, hingga santri di berbagai daerah, teman Radua. Jadi selain menciptakan lapangan kerja, program makan bergizi gratis itu juga memberikan dampak ekonomi melalui keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok bahan pangan dan distribusi makanan. Jadi Badan Gizi Nasional itu mencatat terdapat 142.387 pemasok yang terlibat dalam program MBG Teman Radua hingga 22 Mei 2026. Jadi dari jumlah itu sebanyak 59.921 pemasok itu berasal dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, 13.306 dari koperasi, kemudian 690 dari koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, 1410 dari badan usaha milik desa, serta 157 dari badan usaha milik desa bersama, teman Radua. Sementara 66.903 pemasok lainnya itu berasal dari berbagai kategori penyediaan bahan pangan dan jasa pendukung. Jadi menurut Badan Gizi Nasional, program MBG turut menggerakkan ekonomi rakyat dari hulu hingga hilir melalui penciptaan permintaan bahan pangan yang berkelanjutan. Sebagai gambaran, atau SPPG membutuhkan sekitar 200 kg beras per hari atau setara 4,8 ton per bulan untuk memenuhi kebutuhan 3.000 porsi MBG. Selain itu, satu SPPG memerlukan sekitar 2.800 ekor ayam per bulannya dengan asumsi menu ayam disajikan 2 kali dalam sepekan, teman Radua. Kebutuhan susu dalam program tersebut juga cukup besar, di mana BGN itu mencatat setiap SPPG itu membutuhkan sekitar 450 liter susu per hari untuk melayani 3.000 penerima manfaat dengan alokasi 150 ml susu untuk setiap sajian. Dengan skala pelaksanaan yang terus berkembang, program MBG dinilai tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekosistem usaha lokal, teman Radua.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Wewe, kau perhatikan dia tidak? Dia itu macam tambah kurus kan, kayak lidi.
3: Ih, kau nih, jangan sembarangan bicara ya. Itu namanya body shaming.
2: Hah? Masa sih? Kan saya cuma bilang jujur toh.
3: Jujur boleh, tapi kalau bikin orang sakit hati, itu bukan lagi jujur, tapi menyakiti.
2: Iya juga ya, saya tidak pernah pikir begitu ya.
3: Nah, makanya mulai sekarang lebih baik orang jaga omongan. Karena setiap orang kan punya bentuk tubuh berbeda. Yang penting sehat dan bahagia.
2: Oke, terima kasih.
3: Kata-kata bisa meninggalkan luka. Hargai setiap bentuk tubuh, karena setiap orang berhak merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Stop body shaming, mulai dari diri kita.
1: Spada, selamat pagi teman Pradua.
4: Pradua kan teman terbaik kamu, teman Radua. Masih di Spada, selamat pagi teman Radua. Jadi teman Radua, ada event running yang mungkin menarik nih teman Radua. Yaitu One Piece Run. Yang dimana One Piece Run ini tuh akan ada di Indonesia ya teman Radua. Yang diresmikan itu akan diadakan 7 Juni 2026. Jadi untuk runningnya sendiri itu 5 kilo teman Radua. Dan ini tuh pertama kalinya One Piece Run itu resmi dari Jepang itu hadir di Indonesia teman Radua. Gokil sih. Bagaimana sih outfit-outfit mereka pada saat lari itu pasti berkustom One Piece teman Radua. Dan tentunya ya peminat ataupun penyuka One Piece itu kayaknya wajib ikut sih teman Radua. Di mana ini tuh akan diadakan pasti di Jakarta ya. Kalau di Sorong ya apa ya teman Radua, banyak pencinta One Piece. Tapi kayaknya kalau resmi dari Jepang eventnya itu agak sulit sih teman Radua. Ya mungkin rata-rata itu dari internasional kalau mau bikin event itu paling di Jakarta teman Radua. Dan pastinya One Piece Run ini tuh bakal disambut meriah ya bagi para anime-anime One Piece yang ada di Indonesia. Jadi acaranya itu di tanggal 7 Juni 2026 teman Radua. Kalau kalian mau ikut, kalian tuh bisa cari aja di Google apapun internet One Piece Run yang tentunya akan diadakan 7 Juni 2026. Ya mudah-mudahan tiketnya masih ada ya teman Radua. That's in the vibe. Hold up.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Teman redu otoritas keamanan Bandara Avalon, lebih tepatnya di negara Australia, itu sempat memberlakukan status lockdown dan mengevakuasi ratusan penumpang di Bandara Teman Radua. Jadi kepanikan itu dipicu oleh sebuah alat perontok bulu atau laser hair removal yang terdeteksi sebagai paket mencurigakan mirip bom di pos pemeriksaan keamanan Teman Radua. Jadi insiden tersebut itu pada hari Kamis di tanggal 21 Mei 2026 maksudnya, di pagi hari di Bandara Avalon, Australia, yang terletak 55 km barat daya Melbourne Teman Radua. Jadi area terminal domestik itu langsung ditutup total selama hampir 4 jam Teman Radua. Jadi kepolisian di sana itu langsung mengerahkan tim penjinak bom berserta robot pelacak tak lama setelah menerima laporan pada pukul 6 pagi. Jadi robot tersebut itu diterjunkan ke dalam terminal untuk memeriksa sebuah tas misterius yang tertahan di atas conveyor belt atau pemindaian keamanan. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan intensif, pelaksana tugas Inspektur Kepolisian Victoria, yaitu Nick, itu mengonfirmasi bahwa benda yang dicurigai itu sebagai bahan peledak tersebut itu sama sekali tidak berbahaya. Jadi seorang pria asal Melbourne itu merupakan pemilik tas tersebut, sempat ditahan oleh pihak kepolisian untuk interogasi mendalam sebelum akhirnya dibebaskan tanpa tuntutan hukum. Jadi tentunya di sana itu menyayangkan sikap pemilik tas yang dinilai memperkeruh suasana pada awal pemeriksaan terhadap tas yang dicurigai. Bagaimana tidak Teman Radua, sempat lockdown di bandara ya 4 jam gara-gara tas yang isinya itu perontok bulu laser nih Teman Radua. Nah, akibat insiden tersebut, itu 2 jadwal penerbangan menuju Sydney itu terpaksa dibatalkan total, sementara belasan jadwal penerbangan lainnya itu mengalami penundaan massal yang memicu penumpukan penumpang di luar area steril di Bandara Teman Radua. Yang dimana salah satu calon penumpang menceritakan situasi mencekam saat itu dia benda di bandara sekitar pukul 7 pagi Teman Radua, dan calon penumpang itu bingung di sana karena tiba-tiba bandara sana itu lockdown selama 4 jam karena dengan adanya tas cincing yang berisi perontok bulu laser Teman Radua. Dan pastinya ini pengingat ya buat kita semua, kalau memang ada barang yang dilarang dibawa di atas bandara, mungkin sebaiknya jangan dibawa, kayak misalnya gunting, alat tajam, itu pasti terdeteksi pada saat kita itu masuk di dalam bandara nih Teman Radua.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

kembali kamu masih ditemani sama Rian pastinya sampai dengan di jam 11 siang teman kedua. Teman kedua, kalau kalian pernah ke bioskop terus lihat orang angkat kaki sampai kakinya itu di kursi, waduh itu kurang bagus ya teman kedua. Jadi kita itu tidak bisa menaikkan kaki ke kursi di depan bioskop walaupun lagi sepi nih teman kedua. Karena kenapa? Karena kurang etis ya walaupun sepi teman kedua. Karena bioskop itu ruang bersama, bukan ruang pribadi teman kedua. Jadi ada beberapa tips etika nonton di bioskop nih teman kedua. Kalau kalian nonton bioskop itu jangan lupa HP-nya itu di mode senyap ya teman kedua, supaya ini tuh tidak mengganggu selama film itu berlangsung. Takutnya kan tiba-tiba ada telepon yang bunyi terus orang lagi fokus nonton film, waduh bisa terganggu ya fokusnya teman kedua. Dan kalau bisa jangan ngobrol dalam bioskop teman kedua. Dimana kalau ngobrol di bioskop itu orang yang di sebelah kamu itu juga risih ya, karena mungkin tidak fokus dengan suara dari film yang diputar sama suara ngobrol kamu sama mungkin di sebelah kamu, jadi agak sulit. Jadi mungkin kamu bisa tahan dulu lah ngobrol kamu sampai film itu kelar teman kedua. Dan yang terakhir, pastikan kalian itu tidak merekam layar bioskop teman kedua. Ya, di mana ini tuh ada undang-undangnya ya teman kedua, undang-undang tentang menyebarkan film lewat merekam di bioskop itu ada undang-undangnya, dan pastinya itu bakal dendanya tuh tidak tidak sedikit teman kedua. Itu pasti hampir ratusan lah, belum lagi di penjara. Jadi jangan sampai kamu merekam film tersebut yang diputar di bioskop. Dan tentunya teman kedua, sekali lagi kursi bioskop itu buat duduk ya, bukan buat sendaran kaki atau kasnai kaki walaupun sepi ya teman kedua. Karena pengalaman nonton yang seru itu datang dari penonton yang sama-sama nyaman dan pastinya saling menghargai teman kedua.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Selamat pagi, teman Produa.
4: Selamat pagi, teman Produa. Produa FM, teman terbaik.
5: Teman Redua, saya informasikan di jam 9 seperti biasa itu ada lagu-lagu rohani saya putarkan buat kamu dari jam 9 sampai dengan di jam 10 waktu Indonesia Timur, ya pastinya menemani kamu dalam perjalanan atau mungkin yang lagi di rumah ibadah pagi minggu hari ini teman Radua, tepatnya di tanggal 24 Mei 2026. Dari jam 9 sampai dengan di jam 10 saya hadirkan lagu-lagu rohani Kristen teman Radua. Tetap stay tune aja di Radua FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI Digital teman Radua.